0: Kita lagi makan
1: giveaway.
0: Nasi bakar enak banget Danar.
1: Lu stop ya di situ ya Via. Lu nasi bakar lu kasih kecap sebanyak itu, Allahu Akbar kabiro. Ya,
0: kan biar manis.
1: Lu diem ya. Ovi.
0: Gue diem gak ngapa-ngapain, orang gue nuang kecap doang. Gue ngomong apa-apa Nar.
1: Ya Allah, tapi gak apa-apa. Cara orang makan dan menikmati makanan tuh masing-masing. Dan Ovi tuh sangat suka ibaratnya kayak makan sop. Nasi itu tuh kuahnya adalah kecap.
0: Kecap ya. Nomor satu.
1: Tapi ya Pi, kalau ngomongin tentang makanan enak, menurut gue salah satu bentuk self-care itu adalah bisa menikmati makanan-makanan enak yang udah lama gak kita gini, udah lama kita pinginin makan itu. Gimana sih bahasanya?
0: Kayak udah lu ngidam banget gitu kan.
1: Udah sengiler itu untuk makan itu, Vi.
0: Benar, gue setuju. Apalagi kan tadi juga kalau di Igoy nanti akan ada juga postingannya. Danar tuh sempat bilang ada satu penelitian sebenarnya yang bilang kalau misalnya
1: detox sosial media seminggu aja itu katanya secara signifikan, Vi, bisa nurunin tingkat anxiety dan juga depresi seseorang dan ngejaga yang namanya kesehatan mental.
0: Karena itu kan sistemnya kayak ngedetox diri gitu kan dari
1: paparan informasi.
0: Paparan informasi atau mungkin dunia di luar sana yang belum tentu aslinya kayak gitu.
1: Hah? Dunia di genggaman tangan, iya betul, tapi cuma yang lo baca dan lo lihat doang. Padahal sebenarnya nggak

0: apa it's on the only on the surface gitu.
1: Mm-mm.
0: You cannot digging, yeah, you can deep dive onto the sosmed on your social apa smartphone gitu. Mm-hmm. Tapi maksud gue kayak yang segitunya banget. Cuma memang dari artikel ini tuh kita pingin ngebahas tentang bentuk self care sih, good friend.
1: Betul.
0: Karena yang namanya kesehatan mental itu kan adalah salah satu bentuk untuk bisa bentuk yang dimana kita sendiri yang ngelakuin.
1: Betul.
0: Secara
1: dengan
0: sadar.
1: Kesadaran penuh.
0: Betul. Secara sadar kita ngelakuin itu untuk kita sendiri gitu kan.
1: Mm-mm. Salah satunya yang mau gue lakuin sebenarnya nanti banget nih pulang dari siaran itu adalah gue ke dokter stretch. Jadi itu adalah salah satu tempat untuk
0: 10, ya.
1: Iya, untuk kayak apa sih, meregangkan. Atau lo ikut aja, ngapain lo refleksi?
0: Gue butuh pijet, Vi.
1: Oh iya, gue minta maaf.
0: Enggak, maksudnya kemarin gue sempat nanya kan. Jadi
1: tapi boleh sebenarnya abis si dokter stretch itu pijet gitu.
0: Ovi itu kemarin gini, konteks ya, good friend ya. Ovi ngomongin dokter stretch. Selamat pagi dokter stretch, hari ini gratis, besok bayar yuk. Baru buka nih di mana-mana nih. Sebentar lagi katanya mau buka di Kemang dia katanya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Ovi itu lagi dikenalin sama salah satu temennya, sebut saja Rangga Muela. Mm-hmm. Di Pacific Place itu tuh ada satu outlet namanya dokter stretch, bukan strange ya Hendrik ya.
1: Iya.
0: Jadi dokter ini nih suka stretching badan intinya kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Gue pikir tadinya apakah ini kretek-kretek kah atau
1: bukan.
0: Gimana? Bukan. Ini tuh dari Jepang gitu lah, good friend. Jadi memang lo di stretch badannya. Terus
1: banget.
0: Ovi bilang enak banget, udah dua kali Ovi kesana dan masih selalu dengan ucapan bahwa enak banget ntar, enak banget ntar, enak banget ntar. Kemarin gue ke Gandaria, terus gue bilang segini, gue foto nih karena deket sama tempat parkir mobil gue gitu. Vi, di Gandaria ada juga nih Vi gitu. Cus langsung ke situ gitu. Gue nanya kan sama orang-orang, sama salah satu staffnya di situ, ternyata nggak bisa walk in, harus reservasi.
1: Oh.
0: Terus gue nanya ini apa sama pijat atau enggak? Oh enggak mas, ini memang sebenarnya justru untuk orang-orang yang suka olahraga. Ini tuh hal yang memang bukan dia nggak ngebilang harus sih, tapi yang
1: sebaiknya
0: baik untuk dilakuin. Tapi gue suka tuh marketing kayak gitu, nggak yang kayak lo harus ngelakuin ini, enggak, tapi ini adalah baik untuk dilakuin.
1: Iya.
0: Pas lagi gue datang di situ, gue ngeliat di situ, oh iya, emang ternyata lagi di stretching badannya.
1: Nah iya, tapi anyway balik lagi ke self care, maksudnya kan self care tuh banyak banget jenisnya ya. Kayak gue pun olahraga yang masih mencoba untuk menjadi rutinitas aja. Menurut gue tuh olahraga yang gue lakuin sekarang adalah part of
0: self care
1: juga, karena gue ngerasa setiap pulang itu ada kayak nafas baru aja yang gue rasain.
0: Oh, berarti memang sebenarnya endorfin itu lo rasain banget setelah olahraga.
1: Bener.
0: Gimana?
1: Bener. Makanya gue penasaran juga nih sama good friend, apakah punya cerita yang sama soal self care? Apakah lo ada cara-cara tersendiri untuk menikmati diri lo? Menikmati diri lo nggak tuh?
0: Gini, let's say weekend deh kemarin.
1: Mm-mm.
0: Lo weekend kemarin ada apa, aktivitas apa yang lo lakuin untuk apa ya?
1: Self care diri lo.
0: Untuk caring diri lo, untuk bisa bikin lo tetap grounding, lo tetap bisa sehat mentalnya. Mungkin kayak Ovi tadi olahraga kemarin di weekend
1: Sabtu.
0: Gitu ya, hari Sabtu.
1: Bener.
0: Atau mungkin ada yang gini, sesimpel lo menghirup kopi buatan lo sendiri, dan menurut lo kopi paling enak di seluruh muka bumi ini adalah kopi buatan lo.
1: Nah, coba di-share ke sini kalau misalnya lo punya self-care tersendiri. Mau voice note juga boleh, nomornya sudah ada ya, berkeliling dia di atas kita. Jadi silakan banget kalau misalnya yang lihat di TikTok live-nya @DeltaFM langsung meluncur ke nomornya, kirim voice note-nya.
0: Kalau yang ada di radio, kita kasih tahu nomor wawanya kita, 08118878991. Bentuk self care yang baru banget lo lakuin tuh apa? Kita tunggu di situ sambil kita dengerin dulu lagu dari New Jeans.

0: Good friend, mau staycation seru di momen kemerdekaan tapi bingung di mana? Langsung aja ke Grande Pajajaran Hotel Bogor. Ada promo Merdeka Staycation mulai dari Rp610.000 per malam. Ini sudah termasuk sarapan untuk 2 orang.
1: Wah, pas banget tuh, karena kan di momen kemerdekaan kali ini itu lagi long weekend tuh.
0: Benar.
1: Tapi emang liburannya tuh bisa lengkap banget kalau di sana, karena ada movie time juga. Ada city tour naik Uncal bus.
0: Ah, seru.
1: Terus juga ada kids cooking class. Ada voucher diskon juga di berbagai destinasi wisata yang ada di Bogor.
0: Yes, nggak cuma itu aja, masih ada bonus spesialnya nih, good friend. Setiap kali pembelian paket, kamu berkesempatan ikut satu kali panjat pinang mini dengan berbagai hadiah menarik, sampai grand prize voucher menginap di Grande Pajajaran Hotel Bogor.
1: Seru banget. Makanya langsung reservasi sekarang juga di 0853 7008 0017, atau cek langsung promo lengkapnya di Instagram at Grande Pajajaran Hotel. Grande Pajajaran Hotel Bogor, stay nyaman di jantung kota Bogor.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
5: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Delta FM Hits Serenak Bimain dari Aditya. Udah lama gue gak dengerin lagu ini. Thank you banget loh buat teman-teman yang udah ikutan request di DM Instagram kita at Astrofiat dan Nargumilang. Dan kita pun juga lagi live di TikTok.
1: Betul.
0: Baru saja mengudap satu makanan yang menurut gue, aduh ya Allah, ini bentuk self-care gue sih.
1: Iya, self-care lo apa sih?
0: Makan enak.
1: Oh, ke Jawa.
0: Bisa menikmati makanan enak itu menurut gue adalah salah satu bentuk self-care. Karena menurut gue gini, self-care itu adalah salah satu cara untuk bisa memupuk yang namanya kesehatan mental kita. Salah satu orang kan bilang stress eating. Balik lagi teman-teman psikolog, mohon maaf kalau misalnya gue salah. Kenapa orang sampai namanya stress eating? Karena memang dia sebenarnya mencari sesuatu untuk bisa menyehatkan mentalnya dia dengan cara makan. Tapi akhirnya kebablasan untuk orang-orang yang stress eating.
1: Iya lagi.
0: Nah buat gue, makan enak itu tuh adalah salah satu bentuk self-care.
1: Kita baru melakukannya beberapa waktu yang lalu ya, Nan.
0: Walaupun kadang self-care untuk makan enak, nggak self-care juga untuk dompet.
1: Sama buat badan kita sih yang udah mulai tua ini. Karena kan kadang self-care-nya, aduh pengen daging-daging.
0: Bener.
1: Pengen kolesterol.
0: Betul. Kemarin gue lagi makan daging-daging sama Ovi, gue ngerasa kayak, Vivi, kok udah mulai agak sedikit pusing.
1: Terus di tengah-tengah kita order air putih dan kita minum obat masing-masing. Pertemanan di atas 35 tahun
0: gitu. Aduh ya Allah, ini sebenarnya lagi kita tanya ke teman-teman semua bentuk self care lo yang baru aja dilakuin tuh apa. Kalau gua makan enak berarti karena ada salah satu hal yang memang beberapa hari kebelakang tuh pengen gua lakuin. Ini menurut gua salah satu bentuk self care gua, pijet
1: ya.
0: Tapi kalau gua nggak dapet masalahnya nih, nggak dapet terapisnya, terus habis itu kayak ya udah nggak jadi.
1: Itu ada tempat enak di PP, makanya ikut gua ke PP.
0: Di Kokuo ya?
1: Iya betul. Enak, anyway. By the way, ini juga banyak banget yang gabung di live TikTok kita di @deltafm. Seperti ada Peanut Butter di sini.
0: Good morning.
1: Dia bilang katanya self-care versinya dia itu yang baru-baru dia lakuin. Bahkan bisa dilakukan hampir kapan aja. Adalah pas anak-anak sekolah, which itu hampir setiap weekday kan.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya anak pada sekolah tuh dia jalan-jalan pagi terus mampir beli sarapan kesukaan.
0: Pakai sepatu roda gak sih jalan-jalannya?
1: Ada apoteker Umi Setianingsih juga bilang, katanya self-care yang baru-baru ini dilakukan adalah tidur, of course.
0: Weekendnya tidur kemarin ya, hibernasi.
1: Betul. Ada Arvina juga, ini menarik nih menurut gue nih. Jadi weekend dia nikmatin hot choco buatan sendiri. Nikmat.
0: Orang have nih pasti nih yang dinikmatin.
1: Dark choco apa gitu-gitu kan.
0: Pralin. Switzerland.
1: Nova juga tadi nih udah gabung di sini ya.
0: Good morning Nova.
1: Iya, Nova tuh tadi bilang katanya dia itu biasanya adalah meditasi.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kemarin sepedahan bareng The Dandies.
0: Oh iya, ada Omes juga kemarin ya. Remuk tapi seru katanya Nova.
1: Seru banget.
0: Ini ada Ari yang bilang katanya Sabtu kemarin urut sambil lulur.
1: Hari, tenangin pikiran lo.
0: Tapi memang menurut gue, memang bener sih urut itu tuh buat, nih balik lagi ya, gue menemukan sebuah fakta bahwa ternyata semua orang tuh gak suka diurut.
1: Iya, tapi kalau di refleksi, apa maksudnya yang dipijit-pijit gitu, mungkin hampir semua orang suka, apalagi di bagian kaki. Tapi kalau urut, atau kalau misalnya istilah kerennya massage,
0: di massage gitu ya,
1: itu gak semua orang sih suka.
0: Lo kenal ada satu orang, dia kalau mijitin orang enak banget, Vi.
1: Siapa?
0: Enak banget, tapi dia gak suka dipijit.
1: Siapa?
0: Nataya Kaligis.
1: Oh gitu? Nataya cepetan datang.
0: Nataya itu pijitannya enak banget, sumpah. Wah, enak banget. Tapi kalau tiga kalau lo mijitin nanti, dia gak suka. Dia apaan sih gitu.
1: Dan ada ya?
0: Gue menemukan beberapa orang yang gak suka dipijit ternyata, Vi. Gue kayak, padahal menurut gue tuh yang namanya pijit adalah sesuatu yang nikmatnya paling tinggi di dunia.
1: Wah.
0: Aduh, luar biasa banget. Tidak ada Mariawin juga bilang yang sebenarnya tadi agak sedikit bikin kita bingung. Mungkin mungkin weekend kemarin nih yang bener-bener dia lakuin adalah gak megang handphone dan juga alat elektronik dari jam 5 subuh sampai jam 5 sore.
1: Iya, terus ngapain? Baca buku kali ya?
0: Mungkin
1: sih?
0: Atau mungkin beberes rumah. Mungkin lagi DIY. Atau mungkin mungkin lagi kocok arisan selama itu.
1: Bisa jadi.
0: Arisan A, B, C, D, E, F, G.
1: Ini ada Bunga juga nih yang bilang kalau self-care versinya dia yang baru-baru ini dia lakuin adalah rebahan sambil scrolling toko oren dan juga Netflixan katanya. Gue kan kaum tulang lunak. Oh, lu moluska.
0: Moluska kata lo.
1: Untung gak ada masih, tulang belakang lu.
0: Untung masih moluska bukan medusa ya guys ya. Ada siapa lagi di V yang hadir di sini self-care-nya ngapain?
1: Self-care yang baru-baru ini dilakuin sama Ardi adalah makan nasgur. Nyari jajanan yang belum pernah dicoba katanya, sama staycation juga.
0: Luar biasa. Ini kalau ngomongin tentang yang dilakuin oleh Dian katanya sama tuh. Mm-mm. Makan kari dan sate kambling, kambling kata gue, kambing plus pijat di langganan gue katanya gitu.
1: Seru banget.
0: Iya sih. Gun Sky bilang katanya self-care-nya adalah cheating martabak setelah nge-gym.
1: Wah.
0: Tapi pertanyaan gue, martabak yang lo suka martabak manis atau martabak asin? Martabak terang bulan atau martabak telur? Kalau gue sih, gue sekarang jadi ambivert, Vi. Dua-duanya gue suka.
1: Iya, sekarang gue juga bisa. Dulu tuh gue manis banget.
0: Gue telur banget dulu.
1: Terus ketika gue nikah sama suami gue telur banget.
0: Gue tuh telur banget sampai akhirnya gue bertemu dengan salah satu penjual. Ini akhirnya dipesan sama ponakan gue waktu itu. Dia pesan martabak manis.
1: Tapi tipker.
0: Bukan. Dia beri martabak manis, keju, pisang. Jadi di adonannya itu ada potongan-potongan pisang.
1: Oh, dan enak.
0: Aduh ya Allah, itu enaknya luar biasa banget. Kayak pancake pisang. Tapi dari kejunya, aduh ya Allah Robby, itu enaknya luar biasa banget loh.
1: Yang tipker juga sih gue suka.
0: Iya benar. Kalau dulu namanya leker ya di jajanan SD.
1: Iya juga ya. Tapi kalau lo baru-baru ini apa self care yang lo lakuin, good friend? Ceritain kesini di live TikTok kita di @deltafm.
0: Atau bisa mampir ke wawanya kita, nomornya di save dong. 0811-8878-9991. In the meantime, kita punya third eye blind nih with how it's going to be. Sambil ngajakin teman-teman untuk bercerita juga, ikutan request juga gak masalah.
1: Boleh dong.
0: Tapi ceritain juga self-care yang baru-baru ini lo lakuin apa. Mungkin San Mori?
1: Oh, bisa jadi.
0: Atau mungkin sepedahan?
1: Atau mungkin touring-touring?
0: Atau mungkin bikin bonsai?
1: Atau mungkin ganti velg?
0: Atau mungkin muterin Candi Prambanan?
1: Atau mungkin
0: udah, kita tunggu ya.

0: Delta FM Hits Renek, back with us, Good Mood Club, dan Argo Milang, Astri Ovi. We're discussing about self-care, yang mungkin baru-baru ini lo lakuin. Cie Kevin, punya jam baru nih.
1: Iya nih, gua feeling gue di atas 5 juta, feeling gue di atas 5 juta.
0: Hey, mobilnya aja itu, masa cuma di atas, ya...
1: Ya kan dia bilang katanya cuma buat
0: 10 juta lah.
1: Dia kan bilang belinya cuma dalam rangka abis gajian aja iseng gitu self care.
0: Kan gajinya dia kan 3 digit.
1: Bagi dong kayak. Kan dia sedang menyetir ya, jadi hati-hati di jalan Kevin.
0: Hati Kevin.
1: Dia tadi bilang gini, bisa-bisanya gue berharap di depan lampu merah jadi enggak hijau gitu biar bisa ngetik.
0: Emang dasar
1: pengen ngobrol.
0: Tapi ya kalau ngelihat teman-teman kita, ya Allah Rafi, ini namanya kalau udah ketemu karbo ya.
1: Berat ya.
0: Mata ini, astagfirullah. Anyway, ngomongin tentang self care. Tadi banyak teman-teman kita yang ikutan bercerita lewat live TikToknya kita. Cuma balik lagi, kita kan juga ngajakin teman-teman untuk bercerita lewat wawanya kita nih. Di 0811-8878-991. We are here to play you our friends voice note yang sudah hadir di wawanya kita. Ada siapa? Kita hadirkan yuk.
2: Halo, selamat pagi. Gue dengan Widya.
1: Hai Widya.
2: Belakangan gue lagi suka self care buat diri gue sendiri itu di gym.
1: Oke.
2: Okay. Karena gue sebenarnya dulu memang anak gym, terus karena melahirkan, punya anak, nyusuin tuh udah take time banget. Dan sekarang gue kembali lagi menemukan diri gue, mencintai diri gue dengan gym.
1: Oh, senang dengernya.
2: Sekarang gue seminggu bisa gym sekitar 3-4 kali dah. Wow. Dengan restu suami gue, by the way.
0: Okay.
2: Dia sangat-sangat sportif banget gitu. Dan dia ngeliat mungkin karena dengan gue gym itu gue gak begitu banyak burnout atau stressful.
0: So
2: aja sih, dan itu benar-benar ngebantu banget buat gue mencintai diri gue kembali.
1: Thank you.
0: Ambu, thank you so much for sending your voice note. So happy. Karena memang tadi Ovi pun juga cerita ngomongin tentang olahraga kan. Olahraga, gym itu adalah salah satu olahraga.
1: Betul.
0: Bentuk olahraga yang ditemukan oleh orang yang memang menyukai olahraga tersebut gitu kan ya. Tapi memang ya banyak sekali penelitian yang ngeluarin bahwa yang namanya olahraga tuh bisa mengeluarkan hormon kebahagiaan kan.
1: Betul banget.
0: Si endorfin itu.
1: Betul,
0: cuma
1: betul.
0: Gua gak tahu ya apakah memang masih dirasakan juga sama orang-orang yang sering olahraga. Ya mungkin gak dirasain, tapi memang sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang lo ciptakan sendiri setelah olahraga.
1: Iya, benar banget. Makanya siapa tahu olahraga adalah bentuk self care yang baru-baru ini lo lakuin, boleh di share di sini ya. Ada Bunga yang bilang self care-nya Ovi bukan nyatok poni ya. Sabar, itu rutinitas.
0: Tapi ya, ada yang mungkin bentuk self care-nya itu adalah bebersih rumah.
1: Gue tuh salah satu self care-nya lebih enggak self care sih, gue bisa dibilang kalau gue lagi stres banget,
0: Marie
1: gue
0: Kondo
1: pasti
0: ya
1: akan lo. Iya, gue akan meluapkannya tuh emosinya dengan
0: apa namanya?
1: Kotrifting. Bersih.
0: Apa?
1: Organizing.
0: Bukan organizing, apa namanya tuh
1: apa? Oke.
0: Yang Marie Kondo tuh ngelakuin apa namanya? Tiba-tiba tolong bantu gue, tiba-tiba
1: sorting,
0: nih,
1: apa sih?
0: Iya, sorting itu, decluttering, Allahu Akbar kabiro, mau ngeluarin nama decluttering aja tuh gak keluar di kepala gue.
1: Ya,
0: itu biasanya memang adalah salah satu bentuk di self-care juga, Vi. Katanya, kalau kata Ovi tadi bilang, kalau gue lagi stres banget, gue bebersih. Itu tuh juga ada tuh sempat ngobrol sama salah satu teman psikolog, Vi. Salah satu cara untuk bisa mengeluarkan beban yang ada di dalam pikiran, sebenarnya juga bisa dihadirkan ketika lo mengeluarkan sesuatu yang ada di lemari lo.
1: Oh, katanya jadi mungkin gitu. Let go itu seperti lo
0: dihadirkan ketika lo mengeluarkan sesuatu yang ada di lemari lo.
1: Oh, jadi katanya mungkin gitu. Let go itu seperti lo let go perasaan lo mungkin ya. Ya, seperti itulah. By the way, ini tadi ada siapa lagi nih yang udah gabung ke sini?
0: Ada Ipong tadi di bawah tuh.
1: Iya, benar. Tapi sebelum itu ada juga di sini Rima Cesa Amanda. Self-care yang baru-baru ini dilakuin adalah gym dan tidur. Kalau dalam seminggu nggak work up atau gym, work out atau gym, itu pasti uring-uringan katanya.
0: Benar.
1: Terus ada siapa lagi yang bergabung di sini?
0: Ada siapa tuh?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ipong.
0: Iya Ipong tadi.
1: Dia meluapkannya lewat nyanyi katanya. Oh, self care seru banget. Tapi gue sampai gitu beli ya, alat karaokean yang enggak ini sih yang
0: lo buat halo-halo itu kan, ya kayak halo.
1: Tapi bukan, di rumah ada juga.
0: Ada
1: jadi
0: juga.
1: Jadi kayak speaker kecil gitu, terus mic-nya ada dua jadi bisa duet.
0: Oh, mampus.
1: Keren deh. Terus suaranya ada yang bisa diganti jadi bapak-bapak jadi
0: gue. Tapi gue salut loh sama itu kan China manufactured kan pasti. Pasti kata gue sotoy iya, banget. Dia ya, maksud
1: jujur,
0: gua, bentukannya tuh bisa sekeren itu loh. Bahkan kayak lo dengan barang sekecil itu bisa hadir dengan dua suara dan mengubah jenis suara menjadi suara-suara lucu tuh kayak menurut gue keren banget sih. Oke, ini sambil kita ngajakin lagi buat teman-teman yang baru gabung, masih ada Ovi dan juga Danar di sini. Kita lagi bertanya ke teman-teman nih, bentuk self care yang baru-baru ini lo lakuin tuh apa?
1: Ya.
0: Apakah mungkin kayak Ovi olahraga? Atau mungkin tadi kayak Ambu juga olahraga tuh ke gym? Atau apa nih bentuk self care-nya? Bisa di-share ke TikTok-nya kita.
1: Boleh.
0: Atau teman-teman bisa mampir ke wawanya kita, sabar Danar. Ke wawanya kita di 0811 8878 9991.
1: Yes.
0: Ovi mau centil dulu pasti.
1: Hanya dengan sebab kata.
0: Diam lo di situ, stop ya.
1: Hanya

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini yang mengarah ke Cibubur terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Andara yang mengarah ke Antasari. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Karang Tengah yang mengarah ke Kunciran terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Iya gitu.
1: Lagunya Hobastank.
0: Hobas.
1: Luar biasa.
0: Hobastank.
1: The Reason baru saja kita mainin Good Friend. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Hati Plong.
0: Yes, betul.
1: Bukan teman-teman, cuma satu aja.
0: Iya, maksudnya ini perwakilan dari Hati Plong ya.
1: Betul, tapi nanti.
0: By the way, tadi kan kita sedang bercerita tentang self-care yang mungkin baru-baru ini lo lakuin. Nah, ada beberapa orang dari teman gue, self-care-nya dia itu adalah berbagi juga.
1: Bersama di
0: berbagi bersama.
1: Tapi itu bentuk self care sih menurut gue.
0: Iya, terus tadi ada di
1: Igoynya
0: Danar, ada yang
1: menyapa.
0: Gabung, ada Wawan.
1: Selamat pagi Wawan. Wawan ini adalah teman kita yang dari Sydney.
0: Hai Wawan.
1: Karena memang kalau dari Sydney kan jam-jam segini masih jam-jam enak ya, lagi produktif-produktifnya, beda 4 jam dari sini. Jumat malam kemarin Wawan Sutanto ini ngelakuin donor plasma. Not really a self-care, but feels good to be able to help others. Plus dapat snack dan merchandise. Request pernah mencoba dokter PM dong, thanks, katanya gitu.
0: Seru deh.
1: Donor plasma tuh apa sih, Vi?
0: Donor plasma tadi aku sudah bertanya kepada Betty. Jadi tadi kita sejujurnya no clue banget ya soal si donor plasma. Tapi kalau yang gue tangkap ini cemil ya. Jadi kita diambil darahnya, lalu di dalam darah kita itu kan banyak tuh
1: sel-sel
0: dan darah segala macamnya. Nah itu tuh dipilah-pilah-pilah-pilah sehingga hanya plasmanya yang diambil. Setelah itu darah sisanya akan dikembalikan lagi ke tubuh si pendonornya. Nah sisa plasma yang didapetin ini akan diolah. Prosesnya juga ini sangat matang sekali ya, dan sangat panjang pastinya. Setelah plasmanya siap, nanti akan bisa didonorkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Seperti ada orang yang sakit
1: penyakit-penyakit tertentu, gitu,
0: pembekuan darah dan segala macamnya.
1: Gitu. Luar biasa. Ini berarti memang short of, walaupun balik lagi ya tidak sama, agak lumayan mirip sama donor darah gitu ya. Tapi ini dengan apa ya, dengan rangkaian yang lebih komprehensif lagi dibandingkan donor darah. Karena sel-selnya itu pun dibedain gitu. Dan kalau nggak salah ada beberapa sel lagi yang dikembalin ke tubuh kita ya.
0: Iya, darah yang sisanya lah, yang tanpa plasmanya gitu. Karena kan plasmanya aja yang diambil.
1: Oke, aduh Wawan, luar biasa banget. Mudah-mudahan banyak berkat. Tuhan memberkati teruslah Wawan di sana ya. Ada teman kita pun juga yang tadi ngirimin kita banyak sekali cerita. Salah satunya ini adalah yang satu ini nih.
2: Ovi dikabarkan lagi dari arah Kalideres.
1: Kevin, self care.
2: Pertanyaan ya. Terpantau ramai padat merayap. Lagi padat merayap. Semoga di hari Senin ini kita bisa merasakan bahagia dan selalu happy terus. Aku gak akan request lagu karena lagu yang kalian putar udah keren-keren semua.
0: Keren.
2: Terima kasih. By the way, aku lagi cosplay
0: jadi
2: Betty.
0: Ternyata gue kira lu company, ternyata lu jadi Betty itu AI gue, by the way.
1: Lo diem ya Kevin di situ ya, Kevin ya, luar biasa lo dia lo udah sok-sokan mau pamerin jam barunya dia nih. Anyway, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah bergabung bersama dengan kita. Truly happy untuk bisa receiving your respons dari topik kita kali ini. Tapi balik lagi sih, kalau ngomongin tentang self-care, ini pun juga nanti akan kita obrolin bareng sama salah satu teman psikolog kita dari Hati Plong.
0: Betul.
1: Ya kira-kira akan ngebahas apa nanti. Pokoknya gini, teman-teman semua bisa mampir ke TikTok-nya kita. Di situ kita akan ngobrol-ngobrol lebih panjang lah ya dibandingkan
0: betul.
1: Di radio. Jadi silakan mampir ke TikTok-nya kita @deltafm. Di follow jangan lupa. Apa yang akan kita bahas? Ya gak begitu jauh lah dari obrolan-obrolan tentang self-care. We'll be right back right after this one.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, pemerintah sedang mempertimbangkan rencana menjadikan status aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik seperti pembuatan paspor sampai surat izin mengemudi atau SIM. Direktur BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta JKN yang aktif, terutama masyarakat yang mampu membayar iuran tapi memilih tidak membayar. Sementara dari berita entertainment, Kit Connor dikabarkan akan memerankan Cyclops atau Scott Summers dalam film reboot X-Men garapan Marvel Studio. Aktor Heartstopper tersebut sedang dibidik untuk bergabung dalam tim mutant baru sementara filmnya disiapkan sebagai bagian dari era baru X-Men di MCU. Kita beralih ke berita sepak bola, Arsenal dikabarkan kembali memburu winger PSG Bradley Barcola dan siap bersaing dengan Liverpool. Arsenal disebut sudah menghubungi perwakilan Barcola yang dibanderol PSG sekitar 145 juta pound sterling.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Let's go!
1: Balik lagi Good Friend, masih di Good Mood Club. Seperti hari-hari sebelumnya, every Monday we're gonna start our week dari suatu hal yang mudah-mudahan sih baik. Karena gue sangat percaya bahwa sesuatu hal yang dimulai dari hal yang baik, kebelakangnya tuh pasti juga akan apa ya, jadi domino efek gitu loh. Dan kita hadir bersama dengan Hati Plong untuk membuat suasana menjadi lebih plong lagi. Kalau misalnya dari tadi gue sama Ovi ngomongin tentang self-care. Ini kurang self-care namanya nih kayak gitu nih. Ngomongnya belibet nih, kurang self-care nih. Dan kali ini kita hadir bersama dengan seorang psikolog klinis dewasa. Ada Dian Judita MPSI.
2: Halo.
1: Kak Dian, apa kabar?
2: Hari ini mau pakai skala gak?
3: Okay. Iya boleh, 1 sampai 10.
1: Gue suka 1 nih kalau 1 sampai skala-skala, oke.
2: Bentar ya, aku pikir dulu. Jujur gak ya? Oke, ya masih lah 7. Memulai hari 7, oke lah ya.
1: Luar biasa, 7 oke lah. Tapi gue suka loh kalau misalnya ditanya atas sesuatu hal gitu ya. Happy gak ada skalanya tuh, at least kita bisa tahu bahwa bener gak sih, kalau ngomong baik kan baik tuh besar gitu ya. Lo baik yang nomor berapa nih kira-kira gitu. Kayak apakah dalam sebuah conversation kita harus melakukan hal seperti itu? Apa kabar lo? Coba kasih skala 1-10, baik kabarnya di mana gitu ya.
3: Semua orang ya, Nat.
1: Iya, sorry.
3: Anyway, good friend, hari ini tema kita adalah what does self-care really means to you? Dan ini triggernya sebenarnya dari sebuah film, yaitu The Devil's Wear Prada, di mana kalau misalnya kita lihat di film tersebut itu kan kayaknya si Miranda sebagai the boss.
1: The lady boss.
3: Itu kan kayak normalisasi banget tuh burnout, terus kayak ngasih stres ke bawahannya. Kayaknya tuh kita kerja tuh kayaknya
1: under pressure terus.
3: Under pressure.
1: Takut, apa segala macam.
3: Sedangkan kan secara psikologis gitu ya, kalau misalnya kita berkaca pada si karyawan-karyawannya Miranda ini,
1: orang yang bekerja sama dia ya.
3: Pusing banget, pasti kita terjebak sekali dengan rasa lelah yang bisa dibilang lama-kelamaan bisa jadi toksik juga kan buat diri kita gitu. Tapi gimana sih kira-kira nih caranya kita tahu kapan memang kita tuh lagi semangat kerja, tapi kapan juga kita bisa tahu bahwa oh ini udah gak bisa nih, gue harus kayak take a break dulu nih gitu.
2: Semangat kerja ya, ini sering banget disalahartikan sama orang. Ya udah jalanin dulu aja gitu gak sih, kayak
3: bener lagi
2: ya kan, kayak semangat kerja gak, ya gue jalanin aja sih.
3: Gue sih semangat sih
2: ya, semangat sih, apakah benar semangat itu? Padahal sebenarnya kalau misalnya beneran semangat kayak oh ya nanti hari ini gue kayak gini gini, udah gue get ready dulu sih yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya jalanin dulu aja berarti sebenarnya lagi baik-baik aja gitu. Lagi capek gitu.
3: Iya.
2: Kata baik juga sering kayak kalau ditanya, apa kabar ya hari ini? Baik. Oke. Baiknya kamu, baiknya aku beda loh. Ya gak? Ada yang baik yang sebagai apa sih, sudah jadi normalisasi orang. Dan baik yang benar-benar, oh iya emang aku hari ini lagi good. Iya gitu.
1: Sih, benar sih. Tapi memang kalau ngelihat kayak gini gitu ya, ada orang-orang yang ya udah gue ngejalanin aja. Sama kan memang sebenarnya itu ada alasan di balik itu nggak sih? Sampai akhirnya kayak ya udah gue ngelakuin sesuatu hal yang kayak memang bener-bener toksik. Ya udah gue lakuin. Tapi somehow orang-orang juga sampai lupa bahwa ternyata yang namanya toksik itu kan racun ya. Racun buat diri sendiri itu kan gak ngenakin banget. Dan sampai akhirnya hadirlah si self-care-self-care yang benar-benar harus dipikirin. Ketika ngebahas mengenai self-care, apakah memang kita sebagai orang dewasa gitu ya sekarang ini harus benar-benar mengetahui self-care terbaik kita tuh apa? Atau justru malah memang sepenting apa sih self-care itu tuh buat diri kita?
2: Oke, self-care. Ini kata-kata yang paling sering disalahgunakan oleh orang juga nih. Orang kalau mikir self-care, pergi ke Bali. Ya kan? Orang kalau pikir self-care, shopping.
3: Yang nyicil
1: keranjang-keranjang mau yang orange, hijau, kuning, serah deh gitu ya shopping.
2: Nambah aja di situ tuh. Add to cart gitu.
3: 99
2: plus ya,
1: double
2: kayak gitu.
1: Tanggalnya gimana nih gitu ya.
2: Terus. Nah, yang kayak gitu self care kan banyak yang dipikirin, oke berarti kita memanjakan diri. Padahal sebenarnya self care itu artinya kan merawat diri.
1: Benar.
2: Iya gak sih? Kita merawat diri dengan cara yang bagaimana aja sih? Oh banyak sebenarnya. Gak harus memanjakan diri. Sometimes merawat diri pun kita artinya beraktivitas, kita berkontribusi. Makanya sebenarnya self-care atau bahkan untuk istirahat aja itu banyak tipe-tipenya. Ada yang secara sosial, ada yang secara kreatif, ada yang secara emosional, ada yang secara spiritual, ada yang secara fisik. Bahkan fisik aja bukan berarti tidur ya. Kalau tidur mah mandatory ya. Kalau misalnya dijadiin privilege, aduh aku agak deg-degan kalau yang itu. Cuman untuk yang fisik aja itu kebagi dua tuh. Ada yang akhirnya satu olahraga atau mungkin makan yang benar atau ya perbaikin sedikit lah makannya yang kayak gitu. Ada yang okay, sesekali aku mungkin cari comfort food aku deh.
1: Okay, gitu.
2: Kan beda-beda tuh ya. Betul. ternyata self care tuh bukan semata-mata memanjakan diri, walaupun in a way kalau misalnya ternyata pada saat itu kamu butuh banget untuk melihat cuci mata, it's okay. It's all about the context sama time ya. Gitu.
3: Jadi self-care sama self-reward itu juga beda ya.
2: Beda.
3: Kak, sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin mikrofon kamu boleh lebih didekatkan lagi. Thank you. Supaya nanti good friend di sana jelas mendengarnya ya.
2: Okay.
3: Ini aku ini sih langsung kayak ke-trigger ya. Karena aku sendiri tuh kadang suka merasa self-care itu adalah self-reward. Jadi gue harus reward diri gue nih untuk merawat si diri gue gitu. Nah, gimana caranya buat orang-orang yang sulit membedakan itu?
2: Balik lagi, self reward itu bukan berarti bukan self care. Tapi kita kembalikan lagi ke konteks. Pada saat itu yang kamu benar-benar butuhkan apa? Apakah ketika kamu lagi sebenarnya ngantuk yang kamu butuhkan adalah check out keranjang? Apakah ketika kamu seketika sedang lapar yang kamu butuhkan adalah kamu lari maraton? Nah, kayak gitu. It's all about the context sih. Kalau misalnya ternyata itu kembali lagi bagaimana kita merefleksikan diri kita. Bukan ya refleksi pijat juga termasuk ya. Gitu. Lumayan itu self care, fisik juga ya gak pijat-pijat gitu. Oke, maaf jadinya pindah. Tadi ngomongin apa?
1: Self-reward. Tapi memang sebenarnya gini. Kadang ya buat kita yang ngebahas mengenai
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya, good friend.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.
3: Mood Reset bersama Hati Plong balik lagi nih, good friend. Let's go.
4: Gitu, atau bibi kita. Kan ada kadang-kadang nyanyiin, kadang kayak
5: Iya, benar.
4: Kadang sambil buat sambil buat tidur, malah sambil ngobrol sama yang lain, terus anaknya jadinya tidur.
5: Benar.
4: Yang kayak gitu, itu kan sesuatu yang kita nggak ingat juga. Itu bisa jadi kayak gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti selalu ada masalah. Bisa jadi karena itu yang membuat sensori kamu jadi okay, aku shutdown di sini nggak apa-apa. Aku ngerasa aman. Jadi sensorinya nggak overwhelm gitu.
5: Iya sih, bener sih, bener sih.
4: Kan kebiasaan.
5: Bener.
6: Oke. Tapi
5: balik lagi.
6: Kan kalau kita ngomongin self care itu biasanya kan terpicunya adalah kita ada rasa stres mungkin,
4: yes,
6: gitu kan, atau ada pokoknya ada pemicunya lah. Nah biasanya pemicu itu kan hadirnya dari pekerjaan ya.
4: Yes, lagi
6: untuk orang-orang yang dewasa muda seperti kita
5: sehari-hari.
6: Betul. Nah, kalau misalnya berkaca lagi dari film The Devil's Wear Prada, di situ kan ada sosoknya Emily.
4: Yes.
6: Emily ini tuh kayak kerjaannya karena dia kayaknya hidupnya dia tuh status kehidupannya dilihat dari pekerjaannya.
4: Yes.
6: Ya kan, kayak 100% kerja, 100% kerja. Nah, banyak orang yang seperti Emily yang mengorbankan kehidupannya, kesehatannya dan lain sebagainya tuh buat pekerjaan. Dan kenapa ada orang yang kayak Emily? Kenapa enggak dia tuh santai aja gitu loh jalanin hidup. Kenapa
5: Emily
6: dia harus...
5: ini tuh Anne Hathaway ya. Ini buat good friend nih, kayaknya gak semuanya nonton Devil Wears Prada. Jadi kita kasih konteks, Emily ini adalah orang yang bekerja.
6: Emily tuh justru temennya ya.
4: Emily Blunt kan?
5: Bukan, Emily tuh Anne Hathaway. Yang temennya tuh okay. Nigel. Yang cowok. Yang cowok Nigel, Emily itu adalah Anne Hathaway. Emily Blunt adalah si ini loh, yang temennya Anne Hathaway. Siapa? Ya Emily bilang, Allahu Akbar nama. Bentar. Coba cashnya.
4: Setahu aku Anne Hathaway jadi namanya Andy.
6: Iya.
4: Andy Seth.
5: Emily itu kan Emily Blunt ya.
4: Yes.
5: Oh iya, oke.
6: Nah itu kan emang kerja mulu kan, iya. Sampai kayak ya endingnya nih dikit kan dia pakai kecelakaan gitu kan. Tadi si kerja mulu.
4: Betul.
6: Gitu.
5: Ya, gue udah lupa Emily. Oh iya benar.
4: Devil Wears Prada 2006 ya.
6: Iya.
5: Kalau yang 2000 kemarin udah jadi bos Dior.
4: Beda.
5: Beda. Kemarin gue happy banget loh nonton Devil Wears Prada 2.
4: Kenapa tuh?
5: Kenapa? Karena memang relate banget tentang dunia media yang memang sebenarnya sekarang kan media lagi tidak baik-baik saja gitu kan.
4: Yes.
5: Dan di Devil Wears Prada 2 tuh memang menceritakan bahwa ya ada media yang tiba-tiba tutup, harus lay off banyak orang. Dan ya mungkin dengan cara kayak gini-gini nih kayak harus kerja mulu, devoting to work. Itu kan sebenarnya nggak baik juga gitu ya nggak sih?
6: Iya. Yes. Nah, tapi balik ke pertanyaan aku, intinya adalah kenapa sampai ada orang yang rela mengorbankan kesehatan, kehidupan di luar dari pekerjaannya hanya dengan pekerjaan gitu, demi pekerjaan, kenapa?
4: Oke, itu bisa ditanyakan lagi, keberhargaan dirinya ditaruh di mana?
5: Keberhargaan diri ditaruh di mana?
4: Kadang-kadang kita tuh umum banget, oh kamu berharga karena kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kamu berharga ketika kamu bisa sukses. Kamu berharga biar kamu ketika kamu lagi bisa nilai 100. It's all about the result. It's all about the work we do. Yang kayak gitu. Padahal sebenarnya sejak lahir itu kita harusnya udah berharga.
5: Betul.
4: Gitu. Nah, ketika keberhargaan itu keberhargaan diri kita ditaruh di sesuatu yang sebenarnya di luar diri kita tuh jauh banget. Kayak misalnya kerjaan, bukan about ourselves. Tentu aja kerjaan itu penting. Aku enggak bilang kerjaan itu enggak important gitu. Pekerjaan itu very important apalagi untuk keberlangsungan hidup. Tapi pekerjaan itu bukan hidup kita. Work is part of your life but not your life.
5: Ya.
4: Itu.
5: Ya.
4: Nah, sedangkan untuk Emily, work is life.
6: Iya lagi.
4: Work is life. Ketika itu hilang, bagian dari diri dia yang besar banget, tujuan hidup dia itu bisa kerenggut. That's why, iya, runtuh. Ada beberapa orang yang seperti itu. Balik lagi itu mungkin masa pertumbuhannya ada mengalami beberapa hal seperti oh harus excel di sekolah terus, atau mungkin kayak everything is all about fashion. Kalau nggak fashion aku nggak bilang, kalau aku nggak bilang aku nggak bisa excel, kalau aku nggak bisa excel aku nggak bisa successful, kalau aku nggak successful aku apa? Gitu. Padahal sebenarnya kamu nggak successful, kamu human.
6: Iya lagi.
4: Gitu. Sedangkan Emily nggak melihat itu.
5: Tapi gini, Dian pingin nanya, kan kadang juga ada orang-orang yang hidup. Kita gini, kita lahir itu kan kita gak bisa kayak belanja di toko orange ya. Gue mau lahir dari si ibu ini, gue mau lahir dari keluarga terkaya nomor 2 deh di dunia, gak nomor 1 dulu gitu ya. Ada harapan-harapan dari mereka, dan kita tuh kayak sebagai manusia juga, ya gue sebenarnya gak pengen nih lu punya standar untuk gue tuh ada di situ gitu. Tapi ketika ya kita sebagai orang yang ada di circle tersebut, apakah memang harus keluar dari keluarga? Kan gak mungkin juga gitu. Dari Dian, apa nih tanggapannya?
4: Itu balik lagi dari kesadarannya dulu, aware dulu, apakah aku ini benar-benar baik-baik aja di sini atau enggak. Yang kayak gitu. Ketika, kalau gak sadar ya mau diajak keluar juga gak mau kan. Ya gak sih? Sebenarnya bukan soal ini keluar atau enggak, tapi bagaimana dia bisa bertumbuh dengan adaptif di lingkungan tersebut. Yang kayak gitu, despite the lingkungan. Kayak gitu. Nah ketika dia udah sadar, oh ini kayaknya lingkungan ini ternyata bikin aku jadinya memikirkan keberhargaan diri aku itu di result doang. Yang kayak gitu. Kalau misalnya udah sadar kayak gitu, then get help. Atau kalau udah sadar kayak gitu, oke, mungkin aku gak bisa mengubah keluargaku, but I can make meaningful relationship with my friends. Friends itu chosen family loh. Kalau misalnya kita benar-benar menjalin relasinya dengan sehat dan sebagainya, kayak gitu. Jadi despite memang di keluarga itu mungkin dia lagi kayak gimana, dia masih punya support system yang sebenarnya mendukung dia. Yang kayak gitu.
5: Chosen family tadi itu.
4: Chosen family. Dan dia pun harus berteman dengan dirinya sendiri juga. Jadi ketika dia oke, memang hidup dengan itu, kamu tahu itu gak sehat, then jangan kamu pasang ekspektasi itu untuk diri kamu. Sadari itu dulu. Ketika itu udah terinternalisasi, itu kan yang jadi yang susah kan ya.
5: Benar sih. Balik ke statement bahwa life is about choices. Kita gak bisa choose kita lahir dari mana, tapi kita bisa choose another family. Dan kita bisa apa ya, mencoba untuk berdamai dengan ya udah gue lahir di sini, tapi gue bisa juga make my meaningful life dengan cara support system gue dari teman yang lain, terus pun juga self care yang bisa kita dapetin gitu ya.
6: Tapi kalau balik lagi ke self care kak, kan memang di kantor gitu ya, apalagi kalau kita berkaca dengan film itu kan Runaway, goks banget ya,
4: goks banget ya. Itu
6: orang gitu
4: heboh semua, show
6: gitu. Tapi kalau misalnya kita dengan kesibukan kita di kantor, dengan repotnya kita di kantor, terus kita tidak melakukan self care, ada dampaknya nggak sih buat diri kita dan mental kita?
4: Tentu kalau misalnya dampaknya, biasanya kita akan ngelihat satu fisik. Fisik dulu
6: tuh?
4: Deh,
6: perubahan fisik apa tuh biasanya?
4: Nggak usah jauh-jauh, perubahan fisik. Ada beberapa orang yang kena stres dikit jadinya GERD kan.
5: Halo Ovi, halo. Halo. Yang duluan tiba-tiba jam 1 kayak,
4: jangan pamit dulu dong. Gitu.
6: Oh iya ya.
4: Atau kadang-kadang ada orang yang kena stres dikit jadinya, bentar kok gue ngantuk banget ya, gue ngantuk banget ya. Yang kayak gitu. Ada yang kena stres dikit jadinya enggak bisa tidur. Sometimes fisik itu kita ngomong.
6: Nah, papaku tuh termasuk yang gatel-gatel. Itu ngaruh juga enggak? Ada lah yang bisa sampai kayak gitu.
5: Apa sih koso mata?
6: Iya, jadi dia ngerasa kayak dirinya dia tuh kalau udah stres kayak pengen garuk-garuk aja semuanya.
4: Tentu kalau fisik akan lebih baik dicek terlebih dahulu, dikonfirmasi ke dokter dulu. Tapi kadang-kadang ada beberapa memang pencetus atau yang bikin intensified itu adalah stres. Karena ketika kita nimbun stres, badan kita jadi melihat stres itu kayak, wah ini kita harus beresin, wah ini kita harus beresin. Maksudnya kalau tubuh kita yang beresin kan imun yang kerja ya.
6: Lagi.
4: Gitu. Sinyalnya dari badan yang kayak gitu. Atau mungkin sesimpel kayak performanya gimana? Performanya gimana? Itu kan ketahuan dari mungkin dari supervisor atau apa. Kok performa kamu low? Ada apa nih? yang kayak gitu. It's not about kamu jadi malas, karena aku yakin sebenarnya setiap orang tuh berusaha keras untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Yang kayak gitu. Jadi ketika udah melakukan terbaik, udah nge-push yang kayak gitu, kenapa bisa lo? Bisa jadi sebenarnya kamu butuh pit stop. Pit stop itu kan gak harus healing. Kita gak perlu healing-healing jalan-jalan. Yang kayak gitu. Sometimes power nap 15 menit. Sometimes power nap itu works juga untuk beberapa orang. Ini speaking on personal experience, yang kayak gitu. Terus sometimes misalnya cuman okay, grounding dulu, tarik napas dulu, atau butuh mengagetkan diri dengan jeruk limau, yang kayak gitu. Atau sesimpel kayak okay, aku sukanya minum teh kalau misalnya lagi kayak gini, itu comforting buat aku untuk melanjutkan. Then I will do that. Jadi mengenal diri kamu tuh butuhnya apa, bensin kamu tuh apa, yang kayak gitu.
5: Ini mungkin buat teman-teman juga yang lagi ngedengerin kita, bisa ikut nimbrung juga dulu obrolan ini nih buat yang ada di sosmed atau mungkin yang lagi dengerin kita di apa namanya di radio tentang self care ini sendiri. Tadi masih bareng sama Kak Andi juga kalau mau ngomongin tentang apa namanya yang sekarang ini lagi dihadirkan. Kok Kak Andi, Kak Dian. Gue gara-gara ngomongin tentang ada Andy di sini, Andy dan juga Nigel, gue jadi kepikiran dalam satu kantor. Itu kan kita juga punya yang namanya teman dekat ya.
4: Yes.
5: Is it part of self care ketika kita bertemu dengan teman kantor yang bisa enak diajak ngobrol, atau justru malah it's a social relation? Self care tetap sesuatu yang bisa lo kerjain, lo lakuin gitu, atau ada aktivitasnya, atau gimana dari kalian kalau dari kacamata psikologi?
4: Oke, kita kalau ngomongin self care kan tadi ada yang fisik, ada yang emosional, ada yang spiritual, ada yang kreatif. Aku lupa tadi ada apa lagi. Tapi ada sosial. Dan sosial itu, satu, menjalankan hubungan yang meaningful. You feel safe with him or her. Yang kayak gitu. You feel safe untuk ngobrol. Atau mungkin saling support. Atau sometimes saling gibah. Sometimes seru tuh ya, kayaknya kau via
6: gibah demi mufakat. Karena kita akan mencari satu titik yang kayak, oh, lu sama-sama gak suka sama dia.
4: Ada
5: lo diam di situ, lo diam di situ.
4: Langsung pedas. Tapi di situ kan sebenarnya tujuannya untuk merasa supported, ya gak? Sebenarnya tujuannya untuk merasa supported. Atau sometimes untuk yang social, bukan berarti kita harus menjalin relasi terus-terusan juga. Sometimes setting boundaries. Sometimes okay, aku berhubungan kamu di kerjaan doang ya, yang kayak gitu. But I like you, yang kayak gitu. Tapi aku ketika lagi di luar kerjaan, aku butuh waktu untuk main sama teman aku yang lain juga, yang kayak gitu. Maybe once in a while boleh yang kayak gitu, tapi nggak terus-terusan biar kamu nggak bosan sama aku.
5: Bener.
4: Yang kayak gitu. Setting boundaries is part of self care juga secara social. Yang kayak gitu.
5: Dan balik lagi sih sebenarnya kita kan hidup dalam norma gitu ya. Ada norma yang kita jalani juga. Kalau ngomongin tentang sosial, betul, lo bertemu dengan circle yang baik, itu tuh part of apa, self care dari bentuk interaksi sosial.
4: Yes.
5: Tapi kalau misalnya lo ngerasa gini, okay, gue tuh akan happy banget ada di sini, cuma kok isinya kayak misalnya let's say ya, tidak semua orang punya pandangan positif terhadap orang yang party mulu gitu. Ada yang bilang kayak, aduh party mulu, tapi kenapa gue happy juga di party? Jadi kayak, ya balik lagi, tiap orang punya caranya masing-masing untuk bisa si self care itu. Cuma ini menarik nih, ada satu yang hadir di
3: Putri Set bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih good friend. Let's go.
1: Pak, ada si anak tiba-tiba istri kayak aduh agak gimana gitu.
2: Belum kan. Nenek.
1: Belum neneknya nenek. Mungkin
3: nenek tidak campur. Bekerja tapi jadi komisaris.
1: Benar, lo tenangin di situ gitu kan. Nah, tapi mau keluar dari situ in this economy, gue butuh uangnya. Kalau gue nggak kerja, gue nggak bisa dapat duit. Gimana? Jadi akhirnya kayak gue mesti gimana nih sekarang?
2: We have to be strategis di situ. Jadi kita kayak kayak kita menghadapi sesuatu yang mengancam kita, yang kayak gitu harus ada strateginya kan? Strategi self care. Jadi self care tuh nggak cuma satu untuk semua. Ini kita bukan pakai tagline itu. Bukan satu untuk semua, tapi kita pakainya lebih ke okay. Untuk konteks ini, aku punya ini. Untuk konteks ini, aku punya ini. Untuk konteks ini, aku punya ini. Untuk konteks ini, aku punya ini. Kamu punya strategi dan backup plan yang banyak untuk diri kamu sendiri. Jadi when ketika mungkin napasnya lagi kayak gitu, lagi, oh jadinya sesak napas, kalau masih bisa ke toilet balik lagi, ini aku tahu konteks itu penting. Kita gak tahu konteks lagi kayak gimana itu terjadi, mungkin di meeting atau kayak gimana. Tapi apakah memungkinkan untuk boleh gak ke toilet dulu? Izin aja, izin saya butuh buang air.
1: Take a break gitu ya.
2: Take a break dulu aja bentar. Gak usah sampai lama-lama. 10-15 menit atau bahkan 5-10 menit. Cuci tangan. Apapun itu. Just to ground yourself dulu. Tarik napas, tarik napas, tarik napas dulu. Kan sempat ada, kalau tarik napas tuh ada banyak tekniknya. Betul. Tapi tarik napas itu works untuk beberapa orang yang kayak gitu. Kalau misalnya ternyata tarik napas gak works, okay, berarti aku butuh grounding dengan hal-hal yang lebih sensorik. Ada yang mungkin bawa squishy.
3: Oh, pantesan di kantor banyak yang kayak gitu ya.
2: Ada yang bawa squishy.
1: Pakai bowl stress kan, ada yang kayak gitu kan.
2: Ada yang bawa fresh care.
1: Iya benar. Macam-macam.
3: Ganti vape kan
2: dari hidung biar semerbak.
1: Stop di situ ya buat ganti vape ya.
2: Apa namanya, atau mungkin ada yang, oh kalau kayak gini aku makan permen asem.
1: Oh, iya,
2: sesimpel kayak untuk okay, aku tahu aku lagi stres, aku tahu ini environment yang very stressful, but I need to ground myself first. Karena yang ketika lagi stres kita mikirin gimana gue survive ke depannya.
3: Jadi kita harus punya pertolongan pertama kita ya, P3K-nya kita.
2: P3K kita
3: dan
2: sendiri.
3: Yang tahu cuman kita doang.
2: Betul sekali.
1: Berarti memang sebenarnya kita masih nyari tahu juga gitu ya. Lo tuh nyamannya di mana? Apakah mungkin indra pengecap, apakah itu adalah indra penciuman, indra pendengaran, indra sentuhan,
3: atau indra bekti?
1: Salah.
3: Ini ada Rika Rowan yang bilang morning, gue habis pulang gym, langsung buka Delta sambil sarapan kelaper tart, enak banget. Self care nggak tuh? Kalau yang kayak gitu tuh termasuk self care nggak sih? Dia abis pulang nge-gym, terus dia mendengarkan apa yang dia suka.
1: Kayaknya tergantung konteks deh.
3: Tergantung. Apalagi stres atau enggak gitu ya.
2: Baik, lagi kan diharapkan self care itu bukan cuman jadinya emergensinya kita, tapi juga sebagai pola hidup kita yang lebih sehat. So, bisa jadi sebenarnya yang kamu lakukan adalah self care untuk diri kamu. Kalau kamu ngerasa abis melakukan itu, oh rasanya lega, I can start my day with this. Aku udah isi bensin hari
1: gua
2: ini.
1: Gue kayaknya tahu deh self care gue tuh apa.
2: Pijit
1: bener. Kayak
2: pijit enak ya.
1: Pijit itu tuh gue kayak beres pijit tuh selalu kayak aduh kayak rasanya enak banget, nyaman banget,
2: relax
1: banget gitu. Jadi kayak emang, dan ternyata kalau Ovi olahraga
3: iya karena nice. Belum jadi rutinitas banget kan, jadi ketika sekalinya olahraga kayak ih kok gue happy banget gitu pulangnya.
1: Endorfin. Apakah melakukan self care itu tuh salah satu pemicu endorfin tuh keluar?
2: Bisa jadi, karena apalagi kalau misalnya ngomongin tentang olahraga dan sebagainya, itu membuat kamu ngerasa apa? Pertanyaannya itu, ketika kamu melakukan ini membuat kamu merasa apa? Kalau misalnya sebenarnya gak suka, misalnya kita ngomongnya, sebenarnya gak suka makan Indomie pedes, kayak gitu, gak suka makan mie instan pedes. Tapi orang-orang bilang itu self-care. Itu self-care gak buat kamu? Enggak kan? Yang kayak gitu.
1: Iya. Balik lagi ke konteks dan ke kitanya sendiri kayak gimana gitu.
2: Bagaimana kita merasakan itu? Tentu aja bisa. Bisa banget.
1: Ngeluarin si endorfin itu.
3: Betul banget. Tapi ini pasti banyak banget yang pengen nanya-nanya sebenarnya. Dan di line telepon kita sudah punya Erik nih. Coba silakan digunakan dulu.
1: Kadian ini ada ini teleponnya. Hai Erik, morning.
4: Halo kak, morning.
1: Om boleh minjem headphone Om?
4: Coba kita cek dulu.
1: Halo.
4: Halo kak.
3: Hai.
1: Rick, apa kabar Rick?
4: Baik kak.
1: Oke, Rick, apa ingin nanya apa Rick?
4: Gue pengen nanya. Jadi gue tuh punya circle ada 7 orang. Nah, tapi ada orang baru nih yang masuk ke dalam circle-nya. Orang ini tuh bikin gue ngerasa kayak gak nyaman lah gitu di dalam circle. Nah, apakah gue keluar dari circle ini tuh menandakan self-care juga atau gimana kak?
5: Oh oke, okay. Siap Erik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan Erik.
2: Terima kasih Erik.
3: Oke, okay. Jadi kalau Erik ini agak unik nih kak. Jadi dia punya tongkrongan, isinya udah 7 orang, masuk satu orang baru, tiba-tiba tongkrongan jadi gak the vibes.
2: Teng.
3: Ngerasa kayak wow, tongkrongan ini red flags buat aku. Nah tapi kalau ketika kita menyadari mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman, terus kita memilih untuk kayak
2: oke, okay, gue tadi back off. Gitu
3: keluar, ya. Nah itu bagian dari self-care kita gak sih?
2: Pertanyaannya yang bisa jawab pasti Erik sendiri gitu. Apakah dia benar-benar gak ingin untuk di dalam tongkrongan itu lagi? Atau memang sekarang dia butuhnya, oke, aku butuh menjaga jarak dulu sama tongkrongan itu, karena dinamikanya udah gak sehat buat aku. Kalau misalnya memang ternyata itu, dan dia sudah memutuskan, oke, okay, this is the way for me, untuk menjaga well-being aku, yang kayak gitu, dan it's self-care, sosial, making boundaries.
3: Oh ini sekali jadi
0: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sisingamangaraja terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Juanda terpantau lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.
5: Good Reset bersama Hati Plong balik lagi nih Good Friend. Let's go.
6: Nah, seiring berjalannya
7: remaja
6: waktu,
7: jompo.
6: Seiring berjalannya waktu, sebenarnya self care itu bisa berubah nggak sih? Mungkin apa yang kita butuhkan dari yang sebelumnya ke yang sekarang gitu?
7: Ke fresh care.
8: Ganti ya dari permen lollipop jadi fresh care ya. Sesuai gitu. Sehidup ya kan. Terus bulan depan fresh care-nya ganti. Iya. Gitu.
6: Cuma ganti varian doang.
8: Ganti varian.
7: Gue cuma bilang ada lagi. Oke lanjut.
8: Bisa. Tentu bisa, ya? Karena balik lagi konteks. Pas kita udah dewasa, kita mungkin situasinya udah beda. Kalau misalnya kita dulu nih, mungkin pas remaja, kita nggak mikirin duit nih. Bener. Yang kayak gitu. Jadi belanja itu masih bisa kayak, oh kita bisa toleransi. Kita oke, bisa belanja-belanja kayak, oh beli apa di Indomaret atau apa, itu bikin kita seneng, yang kayak gitu. Tapi pas udah dewasa, apakah aku butuh untuk belanja di Indomaret sekarang? Yang kayak gitu. Apakah aku butuh untuk belanja di minimarket atau supermarket sekarang? Atau belanja di keranjang-keranjang itu? Kayak gitu. Konteksnya itu kan pasti beda. Prioritasnya udah beda.
6: Betul.
8: Prioritasnya udah beda. Jadi tentu self-care-nya beda. Dan bahkan ketika dewasa, dari satu hari ke hari yang lain, self-care-nya bisa beda.
7: Iya, benar.
8: Karena kan tadi kita perlu untuk belajar tahu atau mengenal kita butuh apa di situasi apa. Tapi untuk tahu itu berarti kita harus bertanya ke diri kita sendiri dulu.
7: Oke, pengen nanya, the essential needs bagi sebagian orang, kita butuh apa untuk apa itu, contohnya apa aja sih, Di?
8: Contohnya kalau misalnya dalam lingkup kerja ya, kayak gitu. Kamu udah kerjanya kayak kok gak fokus ya, kok kayaknya ini tulisannya mulai berbayang, yang kayak gitu, tapi gue udah dipaksa kerja, ya kayak gitu. Take a break aja, 2 menit. Gue kurang tidur ya?
6: Iya, aku kurang.
8: Ya. Makasih aku juga. Kayak gitu. Gue kurang tidur ya? Kalau kurang tidur tuh butuhnya apa? Sebenarnya tidur ya? Cuman saat ini bisa gak kalau tidur yang lama? Enggak. Oke, okay. Then what do you need? Mungkin okay, untuk saat ini, at least untuk through the day, mungkin kita ngopi dulu, mungkin gak banyak-banyak tapi. Sesimpel kayak gitu. Atau, kok gue kayaknya serak banget ya? Apa gue batuk ya? Gue batuk atau belum minum? Ini aku masih pakai yang contoh yang sederhana.
7: Iya.
8: Tapi orang sering lupa, seringkali
7: assessment terhadap diri sendiri ya.
8: Karena seringkali langsung mikir, oh gue stres kayak gini, Bali. Gue stres kayak gini, ya, belanja. Ya kayak gitu.
7: Gue stres ini, gosipin orang.
8: Gitu. Padahal sebenarnya gue stres ini. Kenapa stresnya? Lagi kurang tidur, makanya semuanya sensitif. Gitu. Lagi kurang tidur, makanya lagi gak fokus. Atau mungkin udah berapa lama ya gue nggak olahraga ya, energinya banyak yang tersimpan di sini. Ketika kita olahraga itu kan, apalagi untuk orang-orang yang punya kecenderungan cemas, yang kayak gitu, cemas tuh ball of energy loh.
7: Iya sih,
8: ball of energy. Tapi kalau misalnya nggak dirilis, jadinya gimana? Aduh, gimana ya, harus ngapain ya, harus ngapain ya,
7: makin kusut
8: kayak gitu. Tapi ketika olahraga kok kayaknya ada rilis ya, karena energinya dirilis. Energinya dirilis.
7: Gua suka
6: jadi
7: sih, sebenarnya kayak
6: inti energi dari semua obrolan kita itu adalah yuk ngobrol sama diri kita.
8: Yes.
6: Sebenarnya apa yang kita rasain. Dari situ kita bisa tahu apa yang kita butuhin. Ya kan? Dan kalau misalnya udah tahu, ya dilakuin yang kita butuhin apa. Kalau masih belum bisa dilakuin hari ini dengan yang seharusnya dilakuin, kayak tadi tidur, bisa mungkin disubstitusi sedikit dengan yang lain yang mungkin masih bisa memberikan efek yang mirip.
8: Yes.
6: Gitu kan.
7: Karena gue maksudnya ngerasa kayak pakai yang bikin sulit adalah kita tidak tahu diri kita sendiri sampai akhirnya kita jadi muter di situ lagi, muter di situ, lingkaran setan. Lu ngelus barusan bukan lukan. Tapi nih di kita udah masuk ke word of the day. Kira-kira word of the day-nya apa ya hari ini?
1: Word of the day hari ini.
8: Oke. Word of the day untuk hari ini, life is a marathon, so find your own pit stop. Itu sih.
7: Yeay! Luar biasa.
6: Bagus tuh. Bener.
7: Gua setuju sih, maksudnya life is a marathon, find your own pit stop. Lo tau lagi lari, lo tau kapan harus jeda, lo tau kapan harus mungkin water break, harus makan pisang buat nambah energinya, atau mungkin kapan untuk minum dulu, atau
6: kapan
7: justru malah
6: diciring.
8: betul banget tuh.
7: Ciring dari support system yang ada di situ. Bentuk ciring pun juga beda-beda ya, ada yang pakai pom-pom, ada yang pakai angklung, ada yang mungkin ada juggling, badut, apa segala macam gitu. Menarik banget sih ini.
8: Atau ciringnya dari diri sendiri. Ayo bisa. Ya kayak gitu. Ngobrol apa dia? Finish strong.
7: Gue masih ada waktu gak sih? Gue pengen nanya satu lagi. Apa? Sekarang nih gue sering banget ngelihat di sosial media orang tuh tapping badan yang buat ngerilis energi. Dari kacamata psikologi gimana sih? Kan ada yang gini.
6: Itu self-care juga gak sih?
7: Kan gue tuh sering banget ngeliat kayak lo masih begini, ini untuk ngerilis apa di sebelah sini. Ada chi energinya dikeluarin gitu-gitu dari kacamata psikologi tuh gimana, Di?
8: Oh, kalau yang itu agak susah karena aku gak dabbled di sana. Okay. Yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan badan yang kayak gitu, in a way rasanya enak gak buat kamu? Pertanyaan itu dulu.
6: Kalau enak mah lakuin aja ya.
8: Kalau enak mah lakuin aja gitu. Selama itu tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain, maksudnya dabbingnya bukan yang kayak tabok-tabok yang kayak gitu. And ternyata itu benar-benar merilis energi kayak kamu dipuk-puk.
6: Tayang.
8: Kayak ditayang-tayang.
6: Tayang.
8: Kenapa anak kecil suka dipuk-puk yang kayak gitu?
7: I see.
6: Enak. Buat nyaman
8: yang kayak gitu gitu. Tapi mungkin ada penjelasan yang jauh lebih saintifik atau kayak gimana dari soal itu, tapi sayangnya aku tidak bisa menjawab itu.
7: Okay. Tapi emang iya sih, bener kayak tahu find your own pace, tahu diri lo sendiri, know your pit stop di mana dan segala macamnya. Aduh, Dian terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol.
8: Terima kasih banyak juga Kak Danar dan Kak Ovi.
7: Teman kita dari Hati Plong, seorang psikolog klinis dewasa yang sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan kita tentang self care. Semoga teman-teman di hari ini bisa akhirnya jadi enlightening karena self care-nya itu sendiri dan bisa tahu self care apa yang dibutuhin di hari-hari selanjutnya.
6: Iya, makanya di sini lo siaran sendiri dulu, gue mau nanya sama diri gue butuhnya apa.
7: Gue butuh self care nih.
6: Lo butuh fresh care,
8: bukan self care jadi fresh care ya.
1: Good Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Good friend, lu lagi cari dessert, lu harus cobain Grace Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1, Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @GracePatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
4: Delta FM, hits terenak.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka disebut sangat tinggi. Jumlah pendaftar saat ini disebut mencapai 128.331 orang dari 36 provinsi dan 14 negara mendaftar pada hari pertama pembukaan War Ticket. Sementara dari berita entertainment, Robert Pattinson akan membintangi film terbaru berjudul Primetime yang mengangkat kisah kontroversial program investigasi To Catch a Predator dari Deadline NBC yang dijadwalkan tayang di bioskop tanggal 25 September 2026. Dalam film garapan Les Oppenheim ini, Pattinson berperan sebagai jurnalis Chris Hansen yang melakukan penyamaran untuk mengungkap orang dewasa yang diduga mencoba bertemu remaja lewat internet. Kita beralih ke berita sepak bola, Sami Khedira kembali ke Real Madrid sebagai bagian dari staf kepelatihan Jose Mourinho. Mantan gelandang Jerman itu disebut akan dipercaya membantu mengatur latihan, menyampaikan instruksi serta menjadi figur penting di ruang ganti berkat pengalaman dan kemampuan komunikasinya.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta FM Mr. Enak. Halo. Luar biasa sekali rasanya di hari Senin ini tanggal 10. Gimana kondisi jalanan di luar sana, good friend?
1: Ah, udahlah, lo gak usah basa-basi, kaki lo enak banget nyender.
0: Lo diam ya, Vi. Gak ada orang yang tahu selain lo doang gak ngeliat. Bahkan orang-orang di TikTok aja tuh gak tahu kalau gue nyender kakinya.
1: Barang, Vi. Buka dari
0: sumpah, sini enak ya. Banget. Apa sih?
1: Gak ada suara aku.
0: Masa gak ada suaranya, Vi? Ada kok. Oh, ada. Coba ya? Dicolok-colok lagi.
1: Oh, okay.
0: Coba pelan-pelan colok ya. Pelan, coba diputar-putar dikit. Iya, colokin lagi dikit. Iya.
1: Oke. Okay. Anyway, dari
0: Om Halid.
1: Om Halid.
0: Terus.
1: Jadi anyway, kenapa gue bilang enak banget Danar nyender? Jadi ceritanya Danar itu sedang
0: lu diam, lu enggak usah dikasih tau ke orang lain.
1: Jadi nih kalau yang lihat di TikTok, nih buat yang ngedengerin di on air ya, silakan gabung di TikToknya @deltafm, kita lagi live. Jadi kelihatannya Danar tuh kayak duduk kan?
0: Iya loh, aku duduk di sini. Iya,
1: bayangin dia duduknya tuh bukan begini, tapi dia duduknya tuh letter L. Gitu. Karena di bawahnya ada kayak kursi kecil, lo tau kursi yang kalau buat toilet-toilet make up gak?
0: Lo tau gak ini kursinya Raya sebenarnya. Rayanya duduknya di situ. Gue kayak, ih Rayanya gak duduk di sini, gue tarik.
1: Nah, ini yang membuat si Danar dari tadi kayak nyender enak ya banget, kayak gitu ya, kayak di pantai dia.
0: Tapi si PW tapi duduknya tegap ya, kayak lagi di strap. Orang tuh enggak fake it until you make it, you know.
1: Itu benar banget. Kata gua enggak working, lu leisure jatuhnya.
0: Lu diam di situ ya, Vi. Setiap orang ingat katanya Dian tadi.
1: Apa?
0: Setiap orang punya self care-nya masing-masing.
1: Oh, self-care.
0: Ini bentuk self care gua.
1: Self care lu letter L. Atur. Nih good friend, kita masih bersama dengan good friend. Ada Ovi, ada Danar di Good Mood Club. Kita masih lanjut sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Hati Plong. Hati

0: Tepasnya sudah plong.
1: Yes.
0: Sekarang kita mau lanjut lagi dengan keseruan-keseruan lainnya. Masih boleh dong kalau misalnya mau sapa-sapa pagi kita.
1: Boleh.
0: Iya, bisa di live TikToknya @deltafm. Seperti ada si PW yang lagi mengasuh anaknya yang lagi demam nih gara-gara habis vaksin. Terus juga ada beberapa good friend lainnya yang juga masih bergabung di sini. Ada Hendrik,
1: si
0: masih
1: PW,
0: ada.
1: Si PW, gue pingin shout out untuk si PW dulu. Ini orang jadi makin naik ya yang nonton gara-gara gue kayak gini bentukannya. Lo diam di situ, Vi. Lo diam ya. Tapi tadi si PW, si warga-warga lantai 8 CIMB Niaga nih, biasanya kan suka shout out ke kita lewat TikTok. Tapi kali ini dia lagi di rumah aja, lagi WFH karena habis vaksin anaknya. Terus ternyata demam setelah vaksin.
0: Iya.
1: Speed recovery ya.
0: Iya, amin. Terus ada Ayu juga yang masih bergabung di sini, ada Hendrik, ada Mbak Delta. Tadi katanya Mbak Delta udah ngechat tuh ke DM-nya si
1: Iya, Dana. Aku baru buka.
0: Iya, masalahnya
1: ya.
0: Kita tuh kalau misalnya lagi ngobrol kan ngobrol banget nih, enggak mungkin sambil buka-buka. Makanya tadi gue juga bilang kalau ada yang ngechat atau ada yang masuk ke DM, bilang aja sama kita di live TikTok kita gitu ya, kasih tahu kalau kalian mengirimkan sesuatu.
1: Betul sekali di situ. Oke, kita lanjut dong. Kita lanjut muterin lagu enak dulu ya, good friend.
0: Ayo.
1: Menemani lo Senin pagi hari ini. Lagu-lagu 90-an dan juga 2000-an masih akan kita mainin. Mau request boleh.
0: Boleh banget. Tahun 70-an lagi enggak?
1: Jangan dong.
0: Oh, enggak.
1: Jangan dong. Kenapa sih lo? Gue salah aja lo posting di situ di sosial media, Rido.
0: Dua kali lo.
1: Dua kali lo, Rido. Dua kali lo menghadirkan, lo mempermalukan gue di sosmednya Delta FM ya.
0: 70-an.
1: Ketahuan banget lagi ngantuk di momen-momen itu. Silakan mampir ke Instagram kita berdua @danargumilang, @astriovi, atau ke wawanya kita di 0811 8878991.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Delta FM It's Renak. Balik lagi di Good Mood Club. Ada Danar, ada Ovi yang lagi menjemput raja terakhir. Kita masih seseruan pagi hari ini dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Ngajakin teman-teman yang lagi di mana nih sekarang? Kondisi jalanan di luar sana apakah baik-baik aja? Atau justru malah lagi agak sedikit, kenapa ini macetnya jadi bikin keki? Atau justru malah ngerasa kayak perjalanan ini bisa kutaklukkan dengan lagu-lagu enak, atau mungkin sambil belanja-belanja. Ngobahas tadi kan kita tentang self-care ya, di jam kedua, jam ketiga. Banyak hal-hal yang mungkin orang-orang tuh kayak bunga salah satunya. Check out di keranjang-keranjang itu tuh menjadi salah satu bentuk self-care-nya dia. Tapi ini yang menarik adalah di Korea nih, good friend. Ada satu hal yang lagi dilakuin sama anak-anak di sana, di mana Gen Z-Gen Z yang ada di situ tuh membuat sebuah cara untuk bisa ngilangin stres. Gak mesti belanja, tapi dia menghadirkan sebuah tren namanya dopamine sites. Jadi ini adalah website belanja online palsu ternyata, yang untuk untuk stress releasing mereka. Ini tuh dibuat persis sama kayak e-commerce beneran. Lo bisa browsing barang, bisa baca review, bisa masukin keranjang, bahkan sampai check out dan ngelacak paketnya ada di mana. Bedanya nggak ada pembayaran dan barangnya tuh nggak akan pernah datang. Jadi lo bener-bener ngerasain pengalaman belanja tanpa bener-bener ngeluarin uang. Kenapa? Karena ini menurut artikel yang gue baca nih, good friend. Menurut psikolog yang dikutip dalam fenomena ini, justru rasa menunggu itu bisa memberikan sensasi menyenangkan. Ada excitement ketika kita nunggu paket. Ini udah dikirim belum ya? Kurirnya udah jalan belum ya? Besok sampai atau enggak ya? Jadi ya ternyata buat sebagian orang yang bikin nagih bukan cuma punya barang baru, tapi proses menuju barang itu. Dan kalau dipikir-pikir sih menurut gue masuk akal juga ya, good friend. Karena ya mungkin siapa di sini yang pernah beli sesuatu terus setelah paketnya sampai malah mikir, yah biasa aja ternyata. Tapi dua hari sebelumnya, tracking paket dibuka 5 kali sehari. Coba ngaku, Bunga ya. Bunga Pramesti, coba ngaku. Dan yang menarik, memang fenomena ini juga muncul di tengah kondisi anak muda di Korea Selatan yang menghadapi biaya hidup tinggi, tekanan untuk terus mengikuti gaya hidup pun juga ya ibaratnya jadi makin konsumtif. Jadi dopamine sites ini dianggap sebagai cara untuk ngedapetin sensasi belanja tanpa harus bikin rekening menangis. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar menjadi di solusi untuk kebiasaan konsumtif, atau jangan-jangan ini cuma memindahkan keduanya?
1: Gitu.
0: Gitu di akhir ketika ada intro muncul ya. Gimana kabarnya raja terakhir?
1: Wow.
0: Lu stop.

0: Delta FM Hits Terenak. Good morning, Caca, it's me. Good morning, kiriman dari Koneng. Oh, Markoning Jetal. Terima kasih kirimannya. Terima kasih ayamnya. Ada Koneng yang ngirimin makanan.
1: Menurut gue istighfar deh, Nar. Gitu. Markoning sedang mendengarkan kita siaran. Terima kasih banyak sudah dikirimin makanannya. Emadosnya sudah mendarat di sini. Best. Thank you so much. Wanginya. Hati-hati di jalan.
0: Markoning, lo tau enggak Ovi tuh segitu penasarannya sama Hyrox? Ajak deh Ovi Hyrox.
1: Thank you. Dia udah tahu kalau menurut dia kayak aduh, gembeles-gembeles kayak lu mah susah ya.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah Rabbi. Gemes kayak gini tuh jago banget berpinya. Ovi tuh jago banget berpi. Dia lompat frogging jump langsung berpi. Bah, gila
1: gue
0: dia bisa.
1: Gue tuh gue ngeliat Hyrox tuh menurut gue kurang nantang. Soalnya menurut gue bola-bolanya tuh harusnya ada apinya. Nah, gitu.
0: Lo stop ya. Lo mau jalan di api juga sekalian. Oh, mau punya koperasi Anda.
1: Oh. Jadi good friend, kita baru kedatangan sebuah makanan dikirimin sama teman aku namanya Markoneng. Jadi beliau itu adalah sosok yang sangat sporty. Iya, dia sekarang lagi sibuk Hyrox dan dia selalu berlari.
0: Iya benar.
1: Dia sibat sam.
0: Gimana?
1: Lagunya lo nyanyi.
0: Lo stop di situ ya. Tapi luar biasa banget lo Koneng, terima kasih banyak. Gue tuh ya, gue udah lama gak ketemu Koneng sih kayaknya.
1: Terakhir kapan? Gue semalam banget lagi ketemu.
0: Iya.
1: Di samping.
0: Lo kan abis ada event di samping terus lo parkirnya di kantor sini ya. Emang menggunakan privilege itu yang paling luar biasa ya, Vi?
1: Kemarin kan banyak parkir liar nih ceritanya ya, konteks ya, good friend.
0: Kemarin macet banget ya.
1: Jadi kemarin tuh ramai banget karena itu adalah hari terakhirnya Taman event. Bright Spot kan.
0: Okay.
1: Terus di sepanjang jalan Rumah Sakit Fatmawati dari arah Urban Forest Cipete sampai dengan kantor kita yang cuman beberapa ruko itu bedanya.
0: Yeah.
1: Itu parkiran-parkiran yang ya pinggir jalan tuh banyak ditunggangi, jadi ditunggangi atau di pokoya intinya banyak ya
0: orang
1: kang parkir kang parkir liat. Gitu. Terus tiba-tiba gue dengan santainya kayak minggir ngasih sen, terus habis itu gue parkir mundur masuk ke dalam gedung ini kan. Terus dia yang kayak nungguin gue yang kayak ini lo gimana sih mau parkir di sini kok lo di situ kok gimana. Terus pas keluar kayak dia mau mintain parkir gue tetap. Terus gue bilang bang kantor saya bang.
0: Terus dianya gimana?
1: Tapi mbaknya mau kesana kan? Iya saya mau kesana tapi ini sekantor saya bang.
0: Iya makanya lo seadanya aja lo kadang-kadang kayak gitu ya parkir liar ya. Kayak lah ini kantor gue.
1: Tapi kan mau ke event ini mbak. Ya tapi ini kantor saya. Gue bilang besok subuh lu lihat gue ada di sini.
0: Terus lu tetap bayar gak?
1: Enggak sih.
0: Ya haruslah kayak harus.
1: Iya karena gue kayak gak mau dianya kayak gitu.
0: Kesel banget kayak gitu. Parkir liar
1: itulah anyway
0: gitu. Lu sempat ngeliat gak sih apa video ini sempat viral di masuk ke FYP gue mulu nih.
1: Apa?
0: Kadang-kadang yang bikin gue jadi doom scrolling malam-malam. Di Medan ada satu kakak-kakak gitulah di salah satu tempat perempuan. Tapi memang dia tuh kayak kalau misalnya orang ini nih gak ngasih, dia akan marah-marah dan bahkan mengumpat ke orang yang gak marah.
1: Hah kok gitu?
0: Jadi si kakak-kakak ini sampai ada orang di sup nyatronin dia. Wah itu ngelawan banget tuh. Jadi kakak-kakak ini si ini perempuan, ibu-ibu gitulah, ngelawan sama si orang di supnya ini sampai si orang di supnya ini kayak mau lo ayo ikutan sampai di sini tuh benar-benar ngelawan. Apa salah saya apa gitu. Wah orang dulu yang salah. Gue tuh sekarang sampai akhirnya ketika tadi gue nyetir ke kantor gitu ya, ada satu bapak. Dia tuh nyelonong, Vi. Gue lagi jalan di salah satu gang gitu. Dia keluar dari gang langsung ke kanan tuh nggak berhenti dulu. Mohon maaf lahir dan batin. Situ lagi ada di track F1 atau gimana naik motor bawa anaknya.
1: Aduh bahaya. Terus, banget tau.
0: Kan gue juga dari arah lurus. Dia tuh keluar dari gang mau ke kanan ke jalan besar. Dia ngomel-ngomel, gue kayak gini, kenapa ya sekarang tuh orang-orang tuh gak segampang itu snappy. Maksud gue kayak, yang salah tuh lo sebenarnya.
1: Sabar, lo bawa tensian aja kemana-mana. Kalau ada yang kayak gitu, suruh turun tensi dulu pak.
0: Gue kayak, luar biasa, pantesan Amlodipin harganya sedikit murah karena banyak yang menggunakan ya.
1: Aduh, tapi
0: Koneng thank you banget loh.
1: Sekali
0: udah
1: lagi terima kasih banyak Koneng.
0: Koneng gak mau request lagu.
1: Iya nih, Markoning padahal usianya Delta banget nih dia.
0: Usia Delta tuh 50 sekian tahun, Novi.
1: Enggak. Dia mau dengerin lagu 40-an kan. Iya kan? Markoneng mau dengerin 40-an kan. Lagu-lagu perjuangan.
0: Gimana?
1: Makasih banyak Markoneng Jepang.

0: ada meteor. Bang, Madakono Sekai wa.
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice BSD City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu, dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
6: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Pondok Pinang yang mengarah ke Bintaro terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Bekasi Timur yang mengarah ke Tambun terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Tebet terpantau padat.
5: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
7: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: aduh lagunya jam-jam segini dengerin lagunya Seal Kiss from a Rose.
1: Bobok deh jadinya.
0: Luar biasa sekali rasanya di pagi hari Nan Fitri ini menyapa teman-teman semuanya. Ada yang nanya tadi, jaket yang di studio emang dingin, Nar? Cobain deh ke sini.
1: Enggak, kita emang lagi cosplay aja jadi frozen food.
0: Luar biasa. Kita lagi cosplay jadi orang-orang di Narnia.
1: Oke.
0: Okay. Gimana oke-nya?
1: Oke. Kita lagi jadi frozen Elsa.
0: Let it go, let it go. Eh, Vi.
1: Kenapa?
0: Ngomongin sesuatu dong.
1: Ngomongin sesuatu. Gue.
0: Ngomongin tentang dessert atau apa gitu.
1: Ngomongin kayak orang aja lebih enak.
0: Allah Akbar Kabiro. Emang bener-bener ya kayak gini nih. Hey, good friend. Kalau misalnya jam-jam segini tuh kayaknya paling enak kita ini deh.
1: Polling.
0: Perpollingan dunia.
1: Nah, sekalian juga nih kita ngajak ya, good friend. Siapa tahu ada saran-saran mungkin ya untuk kita hadirkan di sini.
0: Untuk
1: apa?
0: Dikumandangkan. Kalau misalnya kita hadirkan salah satu bukan grup vokal. Ini bukan grup band setahu gue. Kalau grup vokal gimana?
1: Grup vokal. Benar-benar.
0: Grup vokal yang
1: sebagai Mbak Berta ini sih grup vokal. ini grup
0: vokal. Lu stop ya sebagai Mbak Berta ya. Lu jangan cosplay jadi Mbak Berta di pagi hari ini. Nah, kalau misalnya kita hadirkan tiga lagu yang satu ini, kira-kira yang mana yang mau lo denger nih, good friend?
1: Kevin, gue udah tahu, gue udah pernah makan di situ. Maaf.
0: Out of topic. Oke. Kita coba masukin ke yang satu ini dulu.

0: Ngelindes.
1: Sorry. Ada dahak.
0: Lu gurah deh mendingan. Oke, kita punya Boys to Men. Yang pertama adalah
1: Doing Just Fine.
0: Oke, kita pindah ke pilihan yang kedua ya.
1: Pilihan yang kedua apa sih?

0: I'm down on, sorry, I'm down on bended knee. Oke, stop. Prit.
1: Sorry.
0: Oke, kita punya 3 lagu dari Boys to Men, Good Friend. Kita punya Doing Just Fine, I'll Make Love to You, dan juga On Bended Knee.
1: Yang mana? Tinggal diketik aja 1, 2, atau 3 di live TikTok kita di @deltafm. Gas sekarang juga.
0: Sekali lagi, Doing Just Fine, I'll Make Love to You, atau On Bended Knee. Kita tunggu ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Cuma di Delta FM. Hits.

0: Kan tadi dibilangnya riff and run, padahal kita gak bisa.
1: Udah.
0: Kayak lebih ke demam kayaknya.
1: Udah jam 10 tepat.
0: Aku mau bobo dulu guys, karena aku jam 2 mau dokter stretch.
1: Gue ketika tadi ngomongin tentang self-care, self-care, self-care, hari ini memang the universe has spoken. Gue akhirnya ketemu sama masseuse gue.
0: Alhamdulillah.
1: Untuk bisa pijat hari ini, alhamdulillah rabbil alamin.
0: Aduh sayang banget lo gak ikut gue.
1: Iya tapi gimana dong Vi.
0: Ya udah deh.
1: Kita lo kan set lagi deh. Ya. Lo udah habis kan si promonya itu kan?
0: Satu kali lagi.
1: Satu kali lagi. Boleh lah. Harganya masih agak lumayan affordable nih. Masih bisa lah nih mampor promo-promo-promo agak habis gajian. Kalo habis gajian kata lo. Yeah. Anyway, kita pamitan yuk. Terima kasih banyak good friend untuk hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Mm-mm. Thank you for being a good one. We're hoping that your Monday itu bisa menjadi hari yang cukup menyenangkan dijalani di tanggal 10 ini.
0: Betul
1: ya?
0: Banget. Sekali lagi terima kasih banyak good friend. Kita besok ketemu lagi dari jam 6 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ketemu lagi besok. We'll see you tomorrow. Besok ada komunitas. Kebetulan saya kayak teman gue deh yang datang.
0: Oh iya. Siapa?
1: Gara-gara teman gue kedengar mana? Kayaknya gue ditelepon dari Delta FM. Dari Delta FM nih. Lo diem. Lo udah ketemu aja hari Selasa. Kita ngomongin tenis-tenisan besok.
0: Asik.
1: Bye bye.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, kamu ada sanksi denda pajak atau belum sempat balik nama motor atau mobil kamu? Nah, ada kabar baik nih yang gak boleh kamu lewatin, good friend. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta lagi bagi-bagi keringanan lewat program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Catat ya, kesempatan ini super terbatas, cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi kamu cukup bayar pokok pajaknya aja tanpa perlu khawatir kena denda administrasinya, good friend. Bebas denda, bayar jadi lebih ringan. Yuk manfaatkan momen ini sebelum programnya berakhir, good friend. Soalnya setiap rupiah pajak kendaraan yang kamu bayarkan itu adalah bentuk kontribusi nyata kamu untuk terus mendukung pembangunan kota Jakarta tercinta. Yuk langsung aja urus dan bayar pajak kendaraan kamu sekarang. Dan informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek langsung di website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, layanan Samsat terdekat atau seluruh kanal media sosial resmi Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang, Jakarta makin tertata.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: でメテオール。バン、まだこの世界は。
1: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan Stones kali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.

0: Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Pesan lagu enak. Lagu baru terenak kayak yang ini.

0: Kota FM, 100% lagu enak.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta FM, hits terenak.

0: saat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cegah kriminalitas, perbaikan PJU jadi prioritas. Pengelolaan Jalan Cihampelas menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. PRSSNI gelar musda tahun keempat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Perbaikan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Hal itu disampaikan Farhan menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurutnya percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2: Kalau gelap saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya jika bahwa Bandung Caang Baranang mau itu enggak. Kenapa? Karena secara struktur anggaran kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lama, mohon maaf pisan, memang agak lama. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat. Tahun ini pasti harus. Karena apa? Karena ada beberapa yang saya kolaborasikan dengan pemerintah pusat, saya kolaborasikan pemerintah provinsi, Soekarno-Hatta yang isunya paling besar itu kan jalannya nasional. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat itu sedang berbagi tugas. Titik mana wae cikan, mana lampu yang dihandle ku pusat, mana handle ku kota, mana handle ku provinsi. Itu yang hampura, kita pada negosiasi.
1: Ruas Jalan Cihampelas di Kota Bandung saat ini menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses administrasi anggaran dari pemerintah provinsi, karena selama ini perbaikan jalan kerap terbentur masalah kewenangan antara pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, peningkatan pengelolaan Jalan Cihampelas berimbas terhadap aset teras Cihampelas yang juga ikut dilimpahkan ke Pemprov Jabar, sehingga wacana pembongkaran akan langsung ditangani pemerintah provinsi. Menurut Farhan, wacana pembongkaran teras Cihampelas saat ini perlu meyakinkan aparat penegak hukum untuk proses administrasinya, karena ada syarat yang harus ditempuh agar pembongkaran tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
2: Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi. Contohnya perbaikan Setiabudi ya. Setiabudi bagus kan? Tapi berhenti di Borma, karena itulah jalan provinsi. Ke bawahnya, sampai Cihampelas, jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah, di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Deddy bilang, Pak Kadem, Wali, kumah lamun pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi. Teh, kenapa, Pak? Supaya bisa turun duit ainaknya, setuju. Saya langsung tanda tangan. Masuk teras Cihampelas. Ya, kalau memang pembongkaran, mah, kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan. Baik dari Korsubda, maupun dari Kejaksaan teh, dari BPK terutama, saya mesti meyakinkan nama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Deddy ketemu jalannya.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah, antara lain melalui keikutsertaan pada ajang Youth City Changer 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
3: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasha, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media

0: lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri, terus juga ada berita-berita, ada website.
1: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri Musyawarah Daerah atau Musda Anggota Tahun ke-4 PRSSNI Bandung, masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu, Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
2: Kurang lebih 2 tahun lalu, PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital streaming dan sebagainya itu harus kita geluti, gitu. Karena perkembangan zaman, dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa Gema itu akan jadi, gitu. Kalau separuh-separuh, tipis dampaknya kepada audiens atau pendengar, gitu loh. Syukur Bandung tadi sudah mengikrarkan keinginannya untuk ini akan anggotanya untuk serempak hijrah ke era penyiaran yang masa kini secara digital. Dan
1: sebanyak 283 siswa baru di lingkungan SMA Pasundan 2 Bandung mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah SMA Pasundan 2 Bandung, Solihin, mengatakan kegiatan MPLS bertujuan memfasilitasi adaptasi siswa baru terhadap lingkungan sekolah, kurikulum, dan warga sekolah, serta menumbuhkan karakter. Kegiatan MPLS diharapkan dapat menciptakan suasana yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi siswa baru, sehingga mereka dapat merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Menurutnya, para siswa baru ditanamkan kedisiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
3: Kegiatan MPLS ini wajib diikuti oleh seluruh siswa yang masuk Pasundan 2 Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus lakukan 7 kebiasaan akhir. Dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur terlebih cepat gitu kan. Memang harus dilakukan itu.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
5: Delta FM, Hits Terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Tiada yang lain yang pantas untukku.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: 80%-nya memakai air got. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini.
3: Saya mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum.
4: Berdampak ke pelayanan masyarakat, berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, warga antre air bersih akibat kekeringan. Di Cirebon, karena tidak ada air, warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci. Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan. Buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
6: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
2: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokannya kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau orang yang mampu itu belinya beli isi ulang untuk dimasukkan ke sumur. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Kalau aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
6: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
5: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
7: Menurutnya, debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
3: Baru 2 ini. Mau itu makanya mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum. Belum ke situ, RT Ijo Lulu.
8: BPBD Kabupaten Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000 liter.
7: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
5: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
9: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
10: Semua ASN ini masuk full P3K ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target dan semacam etos kerja pelayan kepada masyarakat, meskipun itu dikasih sanksi.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Stikom Bandung menggelar kuliah umum bertema 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 mahasiswa semester 6 untuk memperkuat literasi media dan prospek kerja penyiaran di tengah gempuran media sosial. Ketua Pelaksana M. Rizky Alfiansah mengatakan, kegiatan merupakan implementasi mata kuliah praktik penyiaran sekaligus membekali mahasiswa mengelola berita secara kritis dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
11: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset, dan ini adalah bagian dari buka data riset KPI Jawa Barat terbaru 5+1 Pancagatra dan Psikologi. Kita bedah satu-satu gitu ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melihat pada aspek ya data seberapa besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio dan dampak negatif dan positif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z gitu. Ini adalah implementation agreement gitu bersama KPI Jawa Barat dan Stikom.
5: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
12: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
13: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat ya kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang September tahun kemarin.
12: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar Nir Empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
5: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
14: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
15: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kepedulian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
14: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
5: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
16: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan, US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.
17: Alat itu menggunakan narkotika jenis sabu itu. Itu saja yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Ketiga-tiganya kita tes urin dan dinyatakan positif menggunakan. Untuk US ini bukan kami menyampaikan, undang-undang menyampaikan bahwa US ini adalah merupakan salah satu pengguna dan kategori sebagai korban penyakit guna narkoba.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu kan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling, kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapet yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa? Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak DIY.
2: Sekarang King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Iya, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Good Trend, kamu mau kuliah tapi bingung milih kampus yang berkualitas, harganya terjangkau, digital banget, dan prospek kerjanya jelas. Jawabannya cuma satu, kuliah BSI aja. Biayanya terjangkau, lokasinya dekat sama rumah, dan yang paling penting, secepat itu dapat kerja setelah lulus. Selengkapnya, yuk dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama M. Abdul Ghani dan Kukuh Panggali selaku tim marketing communication BSI Group hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
5: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung dorong penanganan banjir di kawasan Muhammad Toha. Persib Bandung kembali perkenalkan pemain asing baru. Batik Walk dorong minat generasi muda terhadap batik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung akan mendorong serta berdiskusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanganan banjir di Jalan Muhammad Toha. Menurutnya banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut juga akibat banyaknya bangunan yang menutup saluran drainase sehingga perlu dilakukan penertiban. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP bersama perangkat daerah terkait juga akan menindak bangunan-bangunan di sepanjang ruas jalan tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan. Farhan menyatakan penindakan akan diawali dengan penerbitan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku.
2: Dari PT IT sampai ke Karasan, sampai stopan lampu merah bypass, ada 87 bangunan yang menutupi. Di bangunan-bangunan yang menutup itu, kalau memang ternyata teridentifikasi atau terduga ada pelanggaran, kirim surat peringatan dulu, kita pendekatan normatif dulu, kirim surat peringatan. Satpol PP nanti akan terlibat. Data ini saya bawa, saya perjuangkan untuk provinsi sama pemerintah pusat bahwa ada titik-titik jalan rumah pertemuan tentang provinsi yang tidak punya drainase. Nah, ini usulan saya, nanti kita diskusi untuk alokasi anggaran dan alokasi program.
1: Persib Bandung terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi musim 2026-2027. Terbaru, Persib Bandung kembali mendatangkan seorang bek tengah asal Kroasia, Daniel Lonsar, yang diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung selepas kepergian Federico Barba dan Frans Putros. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, penambahan pemain baru tersebut dinilai wajar mengingat Persib Bandung akan bermain di 4 kompetisi, 2 di antaranya di level ASEAN dan Asia. Menurutnya Daniel Lonsar akan bermain bersama Persib Bandung selama 2 musim. Daniel Lonsar menjadi pemain asal Balkan ketiga yang memperkuat Persib Bandung pada musim ini. Sebelumnya Maung Bandung sudah memiliki 2 pemain dari kawasan tersebut, yaitu Luka Menalo dan Balka Sekulic.
3: Tadi sudah disampaikan bahwa pemain bahan baru Persib adalah Dani Lonsar. Dia berasal dari negara Kroasia dan dikontrak oleh Persib Bandung selama 2 musim.
1: Kota Bandung akan mendukung upaya Persib dan seluruh infrastrukturnya untuk menjadi tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai home base Persib akan terus dikembangkan menjadi tempat latihan berstandar internasional. Pengembangan juga meliputi penyediaan lahan parkir yang memadai sehingga sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas agar GBLA menjadi area sport tourism berkelas internasional.
4: Kota Bandung nih bersama dengan Persib dan seluruh infrastruktur Persib itu akan menjadi salah satu bibit tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Kami berjanji Kota Bandung akan memberikan yang terbaik agar bisa melahirkan pemain timnas yang terbaik. Nah itu sebabnya GBLA akan dikembangkan terus termasuk pengembangan tempat latihan berstandar internasional dan juga parkir yang memadai. Kita bersama PBB sekarang sedang melakukan pembicaraan untuk memperbaiki lahan parkir dan lain-lain. Juga tempat latihan akan ditambah sehingga nanti sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas bahwa area GBLA itu menjadi area sport tourism berkelas internasional.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Ratusan peserta dengan mengenakan beragam busana batik mengikuti Batik Walk di Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Minggu 9 Agustus 2026 yang diinisiasi oleh Yayasan Batik Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat Sandy Yusuf mengatakan kegiatan digelar untuk mengenalkan batik kepada generasi muda serta bagian dari rangkaian menuju Jambore Batik Jawa Barat 2026 yang berlangsung akhir Oktober 2026 mendatang. Selain Batik Walk, acara juga dimeriahkan pameran UMKM yang menghadirkan stan pengrajin batik hingga produk kuliner yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Menurut Sandy, melalui kegiatan tersebut pihaknya juga menekankan pentingnya transformasi para perajin batik dari manajemen konvensional menuju tata kelola yang lebih profesional, antara lain melalui sistem pembayaran non-tunai.
6: Jadi ada sistem bazar juga dari beberapa perajin UMKM di sekitar Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, juga mendukung UMKM kuliner, dan kebetulan batik pun ini sudah dilaksanakan yang kedua kali oleh dan tahun ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-18. Kemudian kita kolaborasi dengan Bank Indonesia supaya para perajin UMKM itu juga melek dengan perbankan ya. Jadi bagaimana cara meminjam, bagaimana cara pembayaran, menggunakan QRIS, jadi cashless, jadi bisa terukur. Tidak lagi seperti manajemen baru seperti itu.
1: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Junanto Herdiawan menegaskan bahwa kolaborasi dalam kegiatan Batik Walk dan pameran UMKM merupakan komitmen perbankan dalam mengangkat potensi ekonomi daerah. Selain itu, untuk memperluas edukasi keuangan digital bagi pengrajin wastra Nusantara, termasuk mengajak generasi muda mencintai batik dan menjadi bagian dari regenerasi pembatik. Melalui kegiatan tersebut, para perajin diajak langsung mempraktikkan transaksi non

0: dan semakin sulit karena adanya UMKM batik.
1: Perajin batik yang sekaligus ketua harian Yayasan Batik Jawa Barat, Komarudin Kudia, mengatakan bahwa batik yang benar harus memiliki unsur lilin sebagai perintang warna. Selain itu, dalam tradisi batik, setidaknya membutuhkan 7 orang pekerja yang bisa terlibat, sehingga menyerap lapangan kerja yang luas. Komarudin menilai minat anak muda terhadap batik di Jawa Barat sebenarnya cukup tinggi, namun pemerintah belum besar untuk mewadahi dan menyalurkannya.
2: Kita mensosialisasikan bahwa batik itu sebenarnya lebih arif, lebih memberikan banyak nilai, ya kemudian sekali dari batik ini. Karena satu perusahaan batik, kita mungkin memberikan pekerjaan kepada 7 profesional, ahli gambar, ahli sketsa, kemudian nanti ahli tracing, kelowongan, isen-isen dan semuanya. Nah, sementara kalau tekstil itu printing, ya itu kan masal gitu loh. Jadi kalau batik itu harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, itu baru boleh dikatakan batik.
3: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

gua beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. On my roller, on my roller, on my roller, on my roller, baby, baby. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

Don't fight with blue hands.

0: By the way nih, good friends, lama diabaikan, akhirnya warga Aceh ngumpulin 1 miliar wow. buat benerin jembatan putus.
1: Wow.
0: Warga bener meriah Aceh. Semangat gotong royong ngebangun jembatan enang-enang pakai dana swadaya masyarakat, hebat. Patungannya itu sampai 1,08 miliar. Gara-gara longsor rusak kan November 2025. Nggak mau nunggu sampai 2027 karena pemerintah baru ngerencanain 2027. Kelamaan. Lah masa akses masyarakat mau lewat ditunggu sampai 2027 lah, gokil.
1: Penting lah gitu kan.
0: Diresmikan bersama warga, akhirnya dipimpin sama ulama Aceh, Abia Junaid, Junip, serta pengguntingan pita dan oleh pelopor gerakan Syahrial Abadi. Ini transparansi jadi prioritas utama. Belum buat kendaraan berat ya, ini masih dipakai masyarakat, yang penting bisa dipakai aktivitas sehari-hari. Kalau truk gede belum bisa, udah bisa malah nih. Oh udah bisa dimanfaatkan, tapi belum buat truk yang gede-gede muatannya banget. Gede. Tapi kalau kendaraan-kendaraan kecil atau sehari-hari udah bisa. Ini bukti, Indonesia tuh kayak gini, gotong royong, gemah ripalo, jinawi. Kalau misalnya kebutuhan mendesak, oke, patungan semuanya. Itu yang menyakitkan adalah kita juga udah bayar pajak, patungan dikorupsi. Makanya sakit. Double double. Ampun.

0: Kalau ada meteor, bang, Madakono Sukaiwa.
1: Kalau Muda-chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall, Tangerang, tanggal 15

0: juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
0: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Kita lagi nanya sobat Delta, good friends. Kita lagi nanya tentang telur. Lu telur menurut lu paling enak dimasak apa?
1: Ora karik.
0: Nih ya, kita lihat yang ada di TikTok dulu nih. Iya. Oke, ini dia. Menurut gua, telur yang paling enak adalah telur ceplok pakai bumbu rendang. Dian Wahyu, itu mah bumbu rendang yang bilang bikin enak, bukan telurnya.
1: Oh, iya, bumbu rendang yang kering gitu hampir.
0: Yang hitam. Kering yang warnanya hampir hitam gitu kan. Ada Arul. Menurut Anet, telur yang paling enak adalah telur yang dimasak, yang dimasakin tinggal dimakan doang. Ya itu enak, ya benar. Tapi kalau telur setengah matang gue juga suka lagi, tapi mesti telur ayam kampung. Kalau ayam negeri gue nggak mau, kalau ayam kampung nggak apa-apa. Itu pun 3/4 matang, bukan setengah matang.
1: Aduh, ribet banget ya.
0: Kalau setengah matang terlalu mentah menurut gue.
1: Gue dulu kecil pernah seneng telur, kalau masak mie instan pakai telur itu gue aduk-aduk sampai kuahnya habis.
0: Gue juga. Sampai sekarang gue kayak gitu. Oh, kalau gitu. Masak mie instan, telurnya nggak yang kayak di abang-abang, tapi diaduk-aduk gitu.
1: Iya. Iya. Itu kan begitu kering, jadi kalau mie-nya lu makan duluan, terakhirnya telurnya dong.
0: Aduh, itu enak, itu nikmatnya luar biasa itu. Ada Ari Nasution. Dadar goreng pakai saus enak tuh. Ah, gue kalau dadar goreng pakai kecap kalau gue. Tapi kalau Ari pakai saus tuh juga enak sih. Bentar. Dadar goreng pakai saus udah, baru join nih Kavito.
1: Tadi ada yang bilang diapain aja enak.
0: Nah ini dia nih. Nova, dibuat tamago sushi enak sih. Iya sih. Iya, apa? Telur dipakai dibikin tamago tuh enak banget.
1: Jadi agak bukan keras ya,
0: agak basah,
1: kenyal ya.
0: Iya, tapi yang gue bingung kenapa sih kalau misalnya kita makan sushi, kita makan tamago, telur itu ada manis-manisnya, itu dari mana ya? Ya, oke, okay, thank you ya. Delta Priantono, dadar ceplok rebus telur mah diapain juga enak. Iya sih, gue setuju. Betul.
1: Gue termasuk yang sehari bisa makan 4-5 telur aman-aman aja.
0: Gue juga. Enggak, telur nggak bikin bisul.
1: Mana? Gue sering dimusuhin kalau gue lihat peternakan ayam, gue lewat pada nunduk ayam.
0: Takut diambil.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Kita mau ngomongin soal ada studi bahwa olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik keturunan.
1: Apa itu maksudnya?
0: Ternyata buat calon ayah, olahraga itu penting. Bukan cuma calon ayah, buat semua manusia olahraga itu penting. Bisa berdampak ke kesehatan anak di masa depan, tahu.
1: Jadi tapi ini enggak bisa buat calon anak ya.
0: Enggak bisa, kan calon anak belum.
1: Oh, iya,
0: masih jadi sperma ya. Ini bukan bikin sperma lebih sehat doang, tapi ada penelitian terbaru nemuin kalau olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik sperma, yaitu cara gen bekerja tanpa ngubah DNA. Jadi gennya enggak berubah, tapi cara kerjanya iya. Lewat mekanisme DNA metilation. Ini modifikasi histon dan small non coding RNA. Nah, ini Mas, ini si apa ribet kan nih bahasanya ya.
1: Dia mau ngeluarin album baru kali ganti nama.
0: Salah, nggak ada. Bukan.
1: Oh iya.
0: Jadi ada beberapa penelitian, perubahan itu dikaitin sama metabolisme yang lebih baik, fungsi otak yang optimal, hingga daya tahan tubuh yang lebih bagus pada keturunan kita. Makanya jangan-jangan, gue kan menurut gue fisik gue tuh kuat, menurut gue. Kalau cuman ngelawan cungkung-cungkung ini nih, elah nggak ada apa-apanya pasti.
1: Oh iya.
0: Secara fisik, jangan-jangan lu bokap gue rajin olahraga.
1: Gue dulu pengen pansen waktu gue tawuran 7 orang tuh masuk rumah sakit semua.
0: Nganterin lu kan?
1: Nganterin gue daftar yang ada satu naruh KTP-nya.
0: 7 orang masuk rumah sakit nganterin lu semua. Soalnya ada temen gue, seumuran gue nih, hampir tiap hari bolak-balik rumah sakit. Karena dia dokter, gitu. Bukan karena dia sakit. Sensitivitas insulin juga lebih bagus. Artinya anak-anak potensi kemampuan ngatur gula darahnya lebih sehat sejak dini. Makanya alhamdulillah, gue umur segini, apa aja gue makan, apa aja gue minum, alhamdulillah semuanya rendah. Kolesterolnya rendah,
1: alhamdulillah.
0: Gulanya rendah, alhamdulillah. Darah tinggi rendah, asam uratnya rendah. Semuanya insya Allah aman. Karena gue juga suka olahraga, gitu.
1: Kenapa jadi ngucek-ngucek? Gue ngeliat loh, ngucek-ngucek. Gue tendang nih.
0: Jadi ternyata persiapan punya anak tuh bukan cuma tugas ibu doang, tapi tugas bapak juga sangat penting perannya.
1: Berarti ada keturunan bapaknya mempengaruhi ke anak gitu ya.
0: Oh iya banget.
1: Kayak gue doyan makan emping, gue kebal-kebal aja nih kan. Alhamdulillah gak
0: asam urat. Alhamdulillah, kita
1: berarti
0: tunggu ya.
1: Berarti anak gue kasih ya, bubur sereal emping.
0: Ah jangan dong.

Friend, kamu mau kuliah tapi bingung milih kampus yang berkualitas, harganya terjangkau, digital banget, dan prospek kerjanya jelas? Jawabannya cuma satu, kuliah BSI aja. Biayanya terjangkau, lokasinya dekat sama rumah, dan yang paling penting, secepat itu dapat kerja setelah lulus. Selengkapnya, yuk dengerin talk show Astriofi dan Danar Gumilang bersama M. Abdul Ghani dan Kukuh Panggali selaku tim marketing communication BSI Group hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Alibaba udah ngelawan karyawan, ngelarang karyawan pakai cloud sekarang.
1: Oh.
0: Untuk ngindarin pelacakan.
1: Ini ada perusahaan baru putih-putih melati.
0: Alibaba. Merah-merah delima.
1: Pinocchio.
0: Siapa yang baik hati?
1: Cinderella.
0: Bukan, yang baik hati gebukin maling gitu.
1: Oh, gitu ya. Oh.
0: Nanti disayang
1: mama.
0: Oke, tua lu ya. Alibaba udah resmi ngeblokir cloud nih.
1: Sobat, kenapa dia sombong banget?
0: Sobat Peter Pan.
1: good friend.
0: Mulai 10 Juli enggak boleh karyawan pakai AI coding cloud code buatan Anthropic.
1: Kenapa? Musuhan dia.
0: Adalah sampai dibikinin lagu loh sama Alibaba.
1: Apa tuh?
0: Anthropak, Anthropi kebora gitu.
1: Pite Anthropak.
0: Aduh, Pite Anthropic dong. Dianggap beresiko tinggi.
1: Ada virusnya kah?
0: Bukan ada virusnya, bisa dilacak. Jadi sekarang orang-orang yang kerja di Alibaba diarahin menggunakan Coder. Ini platform AI coding buatan internal perusahaan. Tapi orang yang kerja di Delta FM tidak dipaksa menggunakan ini.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: ngapain?
1: Nggak ada urgensinya.
0: Iya, juga. Diduga ada pelacakan pengguna. Wah, Gunung Kawi nih. Pengguna-guna.
1: Aduh.
0: Keputusan ini muncul gara-gara ada mekanisme pelacakan yang bisa mengidentifikasi pengguna asal China.
1: Seksual dia, pelacakan seksual.
0: Pelecehan.
1: Ya.
0: Akhirnya Anthropic buka suara. Sampai ada lagunya. Anthropak.
1: Udah, tadi udah.
0: Sorry. Oke, okay, thank you.
1: Bang, Anthropak 2 enggak pedes.
0: Ketoprak. Anthropic udah ngejelasin fitur itu adalah eksperimen buat cegah penyalahgunaan akun dan pencurian model AI.
1: Bekas manusia laba-laba dia.
0: Aduh.
1: Spider-Man, sorry.
0: Oke. Okay. Makanya ini memicu kekhawatiran privacy. Walaupun kayak gitu, temuan ini tuh bikin si Alibaba kayak, walaupun Anthropic udah buka suara ya.
1: Iya.
0: Tetap aja khawatir. Spionase korporat. Soalnya persaingan AI makin panas sekarang.
1: Ya, ini sekedar masukan aja buat Alibaba dan karyawannya ya. Kalau nanti karyawannya ada yang nelpon, nanya ibu kandung, jangan dijawab.
0: Nah, apalagi 3 digit terakhir nomor ATM ya. Itu juga bahaya tuh. Jadi bukan cuma teknologi doang, tapi soal keamanan data dan kepercayaan pengguna.
1: Betul.
0: Gunung Kawi dong.
1: Pengguna-guna.
0: Iya, betul.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu bener-bener mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta FM. Hits terenak.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu
2: Delta sih? Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
0: Delta FM. Hits terenak.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta FM, hits terenak.
5: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
6: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
5: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama apa namanya? Lembaganya.
6: Yayasan
5: itu
6: apa?
5: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
6: Jadi ini perusahaan.
5: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
6: Kan Inggris.
5: Oh iya, sorry.
6: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
5: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
6: Jago-jago bahasa Inggris mereka
5: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris dari kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
6: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
5: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
6: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
5: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
6: Mana

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham yang lagi ngomongin di Denmark kalau usia 25 tahun belum nikah bakal diikat sama dimandiin pakai bubuk cinnamon. Dan abis dimandiin, diikat, itu diikatnya ke pohon yang banyak semut rang-rang.
1: Waduh. Kenapa enggak semut merah yang sekarang tuh yang kalau gigit sakitnya lama banget
0: itu
1: tuh?
0: Itu dia. Kalau di Indonesia kan paling dikerjain ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak sih sekarang orang 25 masih lajang tuh. Kayaknya normal-normal aja, bahkan
1: iya.
0: Cewek-cewek 30 masih nikah juga aman-aman aja, udah enggak kayak zaman dulu, zaman Siti Purbaya.
1: Oh, Nurbaya
0: dong. Oh, Siti Nurbaya, sorry.
1: Itu apa anaknya Menteri Keuangan tuh?
0: Ya, Purbaya kan, Pak Purbaya. Iya. Tapi kalau misalnya lu di Norwegia, di Norwegia, di Denmark, 25 belum nikah, lu siap-siap.
1: Siap-siap lu. Lu lewat tetangga lu pada keluar dari pintu rumahnya. Gitu.
0: apa? Gede gitu.
1: Eh belum nikah.
0: Enggak weh doang. Tapi matanya gede. Konon jangan dibalik ya.
1: Kenono.
0: Tradisi ini berasal dari para pedagang rempah zaman dulu yang sibuk keliling dunia sampai enggak sempat nikah. Enggak main-main lu diikat, ditaburin bubuk kayu manis.
1: Itu kan manis tuh taruh semut rang-rang gitu kan?
0: Enggak. Dikasih blower gitu biar bubuknya berterbangan kemana-mana. Tujuannya biar, ini bercanda aja sama teman-teman gitu.
1: Oh, prank gitu.
0: Prank. Ditaburin bubuk kayu manis, terus dilempar ke jurang gitu kan. Prank.
1: Disenderin ke pohon terus di strapless-strapless.
0: Aduh. Kalau sampai 30 belum nikah, hukumannya naik level.
1: Apa?
0: Bubuk lada. Parah. Untungnya cuma tradisi ya, nggak wajib. Lah kalau diwajibin repot juga ya. Ada terus diundang-undang, wajib dihajar pakai bubuk lada. Tapi kalau di sini sekali lagi biasa-biasa aja.
1: Biasa
0: lagi
1: aja, udah nggak khawatir.
0: Lebih baik ya, lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Oh, boom, tarak, tak, tak, tak, tak, tak, boom, keren banget.
1: Nasihat gue buat Vito lebih baik lagi nih.
0: Apa?
1: Lebih baik telat menikah daripada nikah sama cowok juga.
0: Inajis, nggak boleh gitu ya.
1: Yeah.
0: LGBT nih Bang Denny nih.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, ngomongin soal tren kantor palsu yang lagi banyak banget di Cina gara-gara orang itu manggur, malu dia
1: karena
0: menganggur.
1: Iya.
0: Ada fenomena ini nih, mereka lebih milih nyewa kantor palsu. Si anak-anak muda di sana tarifnya juga murah ternyata. Per hari cuma 65.000 sampai 113.000 rupiah.
1: Iya. Katanya sih di sono tuh dapat meja, dapat wifi juga.
0: Dapat makan siang juga. Mm. Makan siangnya steak wagyu 3,5 kilo.
1: Yang harganya 3 juta.
0: Lu bisa dekah. Ini di kota-kota besar di Beijing, di Shanghai, kan tingkat persaingan tuh gila-gilaan lagi kayak gitu. Tapi sekarang, tapi gini, emang di luar negeri kan tingkat persaingan buat kerja tuh gila-gilaan banget ya untuk kerja-kerja.
1: Di sini aja sama.
0: Iya, kayak misalnya nih di Singapura. Ada fenomena di mana gini. Lu kan butuh pekerja, gue kerja di 3 bulan gak usah digaji. Tapi kalau gue bagus, lu hire gue ya. Gitu, 3 bulan gak usah digaji.
1: Jadi gambling di awal.
0: Iya, tapi kan buat si pekerja menunjukkan dia atas kerjanya bagus. Tapi buat yang mau nge-hire, dia jadinya gak gambling, malahan dia jadi firm gitu.
1: Iya, gue yakin nih, gue ambil nih.
0: Nah,
1: karena dia udah perform, ngasih tuh performanya kan.
0: Buat sebagian orang kan ruangan kerja emang bisa ngebantu kita, biar kita kayak punya rutinitas, kita datang, kita jadi, ada kegiatan.
1: Jadi tiap hari ada, wah keluar, masuk, pulang, pergi gitu.
0: Betul, itu bisa ngehindarin kita dari, misalnya lingkungan kan ngomongin, ih si nganggur, gini. Nah, dia berangkat kerja tuh.
1: Iya.
0: Dan di sana, di kantor itu, dia bukan kerja, tapi ngelamar kerja. Dia ikutan, kalau sekarang kan rata-rata kalau interview apa banyak, udah banyak yang online kan.
1: Iya, betul.
0: Itu emang sekarang gila ya dunia kerja tuh. Orang bakal susah banget cari kerja. Tapi kemarin gue baca di threads ada ada utas gitu ya, sama ada videonya. UMKM sekarang tuh lagi susah orang nyari kerja. Karena lu datang nih 2 minggu lu pergi lah, kabur lu, gak cocok lah, apalah kayak gitu-gitu. Makanya gue juga bingung juga. Orang susah nyari kerja, tapi kita nyari pekerja juga susahnya setengah mati.
1: Iya, karena udah lowongan pekerjaan susah, tapi kita mencari pekerja,
0: karyawan juga susah.
1: Karyawannya yang ada syaratnya juga kantornya gitu.
0: Oh iya,
1: dapat ini dapat itu.
0: Ya, sekarang kan nggak mungkin lu punya usaha nih, terus lu nyari karyawan nggak ada persyaratan atau persyaratannya minimalis kan nggak mungkin. Karena sebagai pebisnis pasti mikirnya, ya gue mau karyawan gue sebagus mungkin, gue bayar lu 5 juta. Ya gue kalau perlu dapatnya 100 juta itu.
1: Iya gitu maunya. Tapi
0: mindset bisnis.
1: Tapi yang mencari pekerjaan juga begitu sama. Pengennya dapat yang gede
0: banyak,
1: juga
0: ya,
1: gitu.
0: Pusing juga kalau kayak gitu. Kalau belum punya pengalaman, udahlah. Lu yang penting belajar dulu. Tapi kalau udah punya pengalaman, lu ngasih value diri lu tinggi, gak masalah. Tapi kalau lu belum punya apa-apa, ngasih value diri lu terlalu tinggi, nah itu namanya gak tau diri.
1: Gimana mau bergening kalau lu gak ada nunjukin kualitas lu kan?
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Good friend, lu lagi cari dessert, lu harus cobain Grace Patisserie. Favoritnya ada donat kentang yang super lembut, mini dan big show dengan pilihan custard vanilla, keju dan coklat, plus fudge brownies yang coklatnya pekat dan bikin nagih. Minumannya, tenang, ada kopi, coklat dan matcha di dalam botol maupun cup. Grace Patisserie juga punya pilihan birthday cake seperti tiramisu, cheesecake, coklat mousse, sampai mini bites jadul dan lapis Surabaya. Yuk mampir ke Grace Patisserie, alamatnya di Komplek Taman Permata Indah 1 Jelambar, Jakarta Barat. Lu juga bisa pesan lewat WA di 0817-2155-558 atau di Tokopedia Grace Patisserie. Follow juga Instagramnya @gracepatisserie untuk info promo dan menu terbaru. Grace Patisserie juga akan hadir di Summarecon Mall Serpong tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus dan di Gandaria City tanggal 5 sampai 16 Agustus. Grace Patisserie, karena setiap momen manis selalu lebih spesial kalau dinikmati bersama.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham. Jogja, Malioboro. Ini bakal jadi kawasan pedestrian mulai akhir November. Jadi cuma Trans Jogja sama kendaraan darurat doang yang boleh lewat. Kalau mobil-mobil lain, biasa-biasa motor-motor ciboleh.
1: Iya,
0: tidak boleh lewat.
1: Apalagi truk gandeng gitu ya, jangan dulu ya.
0: Enggak, apalagi bis-bis akap tuh ya. Itu juga gak perlu lewat. Jadi akan jadi full pedestrian nih asiknya. Kendaraan pribadi dan lain-lain gak boleh.
1: Serasa CFD ya.
0: Serasa CFD. Roda 2 gak boleh, roda 4 apalagi roda 8-12 itu gak boleh.
1: Jadi 20... Roda 3 boleh yang ngangkut-ngangkut sampah gitu kan, usah, roda 3 usah. Tuh
0: Enggak. Jadi bakal disiapin 20 portal. Ini udah disiapin sama Pemda DIY ya. Ini ada alokasi anggaran 230 juta masang 20 unit portal di 13 akses jalan. Tapi portalnya gak ditutup 24 jam, nanti kan susah. Jadi dia buka tutup. Dia buka tutup setiap 30 detik. Buka tutup gitu.
1: Wiper itu.
0: Gitu. Jadi kan kalau misalnya di lintasan kereta api nih, orang jalan, kenapa orang suka ngelewatin lintasan?
1: Iya, karena bisa diangkat.
0: Bukan, karena tutupnya pelan-pelan. Harusnya ditutupnya jeglek gitu.
1: Terus bawahnya
0: pisau tajam. Iya, harusnya jeglek. Gue yakin gak akan ada yang lewat situ.
1: Bergerigi kayak gergaji tuh.
0: Jadi
1: maju mundur.
0: Tapi untuk khusus bongkar muat juga tetap ada. Jadi malam-malam nih, sebelum jam 9 pagi. Iya. Ini untuk mendorong transportasi bebas lingkungan. Bebas lingkungan, ramah lingkungan. Ada becak listrik gitu-gitu nanti yang bakal jalan di sana. Bagus ya. Yang
1: macet-macet juga dong.
0: Ya enggak, tapi kan berkurangnya banyak ini, drastis ini.
1: Itu yang enggak lalang ya.
0: Iya, betul.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: do something. Let's make a bet. Cause I. Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Yes.
0: Odyssey. Jadi salah satu film Nolan yang paling bagus emang menurut dia, kritikus.
1: Ceritanya tentang apa sih?
0: Ini tentang Odyssey, Bang.
1: Oh. Gitu. Sesuai judul ya.
0: Iya, ini filmnya temanya tuh historical fantasy. Di Odyssey. Wah, ini langsung begitu rilis, buset, bagus banget ininya. Apa namanya, reviewnya, bahkan Rotten Tomatoes itu nilainya 96-98%.
1: Wah, tinggi banget.
0: Pencapaian tertinggi, salah satu pencapaian tertinggi sepanjang karirnya Nolan. Dia kan tadi bikin helm tuh.
1: Oh, helm Nolan. tapi gak main-main loh. 200 kritikus yang menilai 96-98.
0: Itu dia makanya. Sementara ada lagi Metacritic dari Odyssey. Memperoleh metaskor hampir 90. Positif banget.
1: Selamat ya, siapa namanya? Nolan.
0: Nolan.
1: Dapat salam dari KYT.
0: Aduh, kan tadi udah helm Nolan. Pisang kali Nolan.
1: Molen dong.
0: Nah, yeay. Di platform lain Letterboxd ini udah ada di atas 4,0.
1: Wah, iya, ratingnya bagus tuh.
0: 4,0 dari 200, Bang.
1: Ah, underwater.
0: Aduh. Ini menunjukkan kalau antusiasme dari penonton tuh tinggi banget.
1: Iya.
0: Yang jadi banyak visual, yang jadi banyak pujian ya. Itu visualnya sih. Itu megah banget. Itu memperlihatkan kayak gila untuk film ini, Nolan ambisius banget.
1: Enggak tanggung-tanggung ya, Bang.
0: Udah gitu kedalaman emosinya itu loh, melampaui ekspektasi orang-orang. Gila sih, Bang, lo kalau nonton itu, wah, gila sih rasanya.
1: Berarti ini film bisa jadi made by heart gitu ya?
0: Bisa jadi, dan ini kan film dengan biaya murah,
1: yeah.
0: Keuntungannya puluhan kali lipat.
1: Oh, di luar ekspektasi tuh keuntungan ya?
0: Iya, walaupun pujiannya banyak, ada sih, ada pro kontra juga di kalangan penonton.
1: Iya, itu udah pastilah.
0: Pemeran-pemerannya, pemilihan pemerannya,
1: ada gitu. Menurut penonton gini ya, kurang cocok dia gitu.
0: Nah, ada yang bilang gini, yang paling banyak diomong ya, nih si main case-nya harusnya si Ilham Ramdana tuh gitu. Cuman gue gak terlalu gue tanggepin.
1: Lu gak di BB waktu itu ya?
0: Enggak.
1: Masih BBM kan?
0: Masih BBM waktu itu.
1: Udah lupa pin lu kan. Tapi ini diantara semua penonton yang komentar ini, mereka rata-rata nontonnya tuh melek matanya.
0: Oh, bener. Dan rata-rata ya, selain melek nih, dan dia juga gak sepanjang film tuh melek terus, ada ngedipnya.
1: Kesurupan dong.
0: Buat yang belum nonton, silakan nonton.

0: Trend. Kamu mau kuliah tapi bingung milih kampus yang berkualitas, harganya terjangkau, digital banget, dan prospek kerjanya jelas? Jawabannya cuma satu, kuliah BSI aja. Biayanya terjangkau, lokasinya deket sama rumah, dan yang paling penting, secepat itu dapat kerja setelah lulus. Selengkapnya, yuk dengerin talk show Astriovi dan Danar Gumilang bersama M. Abdul Ghani dan Kukuh Panggali selaku tim marketing communication BSI Group hari Kamis 13 Agustus 2026 jam 9 pagi cuma di Good Mood Club Delta FM Hits Trena.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, kita ngomongin soal 3.500 ton sampah di Bali sekarang mulai diolah ngikutin standar Eropa. Dijadiin listrik.
1: Keren sih itu.
0: PSEL, pengolahan sampah energi listrik. Pertama lokasinya di Desa Pedungan, Denpasar Selatan.
1: Ini membantu banget di indeks ekonomi. Anjay.
2: Aduh, indeks ekonomi mulu lu.
0: Eh,
1: lagi
0: pikir. Lu pernah ke Bali enggak?
2: Pernah lo sama gue.
1: Oh iya, malu iya betul. Ingat gak? Yang kita nginep di rumah almarhum.
0: Iya. Ingat gak tapi lo?
1: Ingat lah.
0: Yang lo mabok banget di La Favela lo.
1: Enggak lah, kan gue udah minum antimo.
0: Lalu di La Favela gue udah-godain cewek-cewek bule. Gue bilang apa sih? Dapatnya laki-laki Mesir.
1: Dapatnya
0: iya kan ya,
1: cowok kongo.
0: Jadi sekarang tuh Bali ngasirin 3.500 ton, ton sampah sehari kan.
1: Itu dari mana ya sebanyak itu ya?
0: Buset bang, sampah domestik tuh banyak loh, jadi tiap hari ada sampah kan.
1: Iya.
0: Lu bayangin cuma dari rumah lo, ini ada berapa juta rumah gitu. Sekarang kan masih berakhirnya di TPA nih sebagian besar. Kapasitas TPA juga kan makin terbatas karena makin penuh ya kan.
1: Iya.
0: Dan sekarang udah menggunakan standar lingkungan Eropa, European Union Industrial Emissions Directive.
1: Gue pernah ngeliat di YouTube atau di berita gitu ya. Emang mereka cara pengolahan limbahnya tuh keren.
0: Emang bagus banget. Ditargetin bisa lebih bisa ngolah lebih dari 40% timbunan sampah tahunan di Bali targetnya. Dan sampahnya bakal jadi listrik. Proyeknya nilainya 3 triliun. Diproyeksikan bisa masuk listrik buat 100 ribu rumah tangga kalau udah beroperasi.
1: Keren.
0: Dan bisa ngurangin emisi hingga 80%. Yang lebih keren lagi bakal ngebuka 1.200 lapangan kerja baru.
1: Nah ini yang bermanfaat untuk zaman sekarang ya.
0: Iya, ini PSL ini bagian dari PSN, Proyek Strategis Nasional, diinisiasi sama Danantara, targetnya mulai operasi 2028. Berarti kalau 2028 mulai operasi kan sebentar lagi udah mulai dibangun-bangun tuh.
1: Iya, persiapan, prepare segala macem lah.
0: Berharapnya sih bisa diterapin di seluruh Indonesia, jadi gak ada lagi tempat-tempat yang tiba-tiba sampahnya membludak, terus juga meledak gara-gara gasnya di tempat sampah itu, apalagi airnya sampai masuk-masuk ke sungai, amit-amit ya.
1: Itu udah membusuk tuh airnya tuh, hujan, bulak-balik aja tuh.
0: Aduh, parah banget baunya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi Istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: di luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di IY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

Good Friend. Sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, kita mau ngomongin soal katanya pasangan kalau udah terlalu cinta bakal sering ngantuk kalau lagi bareng.
1: Apa karena keseringan jadi bosan ya?
0: Kak, ini bukan karena bosan, justru karena lu nyaman. Dan ini ada penjelasannya, penjelasan ilmiahnya. Jadi ketika itu? Lu nih duduk atau bersama-sama dengan orang yang lu sayang, lu percaya, otak tuh bakal ngelepasin oksitosin.
1: Jadi
0: ini bikin lu makin nyaman, dan kalau udah nyaman, lu jadi ngantuk, dan ini akan merasa kedekatan emosional tuh bakal terasa banget. Kalau gitu, kortisol bakal turun. Kortisol tuh adalah hormon yang bikin stres. Jadi lu kalau dekat sama pasangan lu atau orang yang lu sayang, lu bakal lebih rileks, dan tubuh tiba-tiba masuk ke mode rest and digest.
1: Langsung mode silent kalau HP gitu ya.
0: Iya, mode istirahat lah
1: atau
0: gitu.
1: Atau airplane mode gitu.
0: Nah, detak jantung lo jadi lambat-lambat, tapi gak nyampe berhenti.
1: Oh, kalau gitu, berhenti langsung
0: inna. Otot lo jadi pada kendor, tiba-tiba lo ngantuk.
1: Jadi kayak rilis gitu ya.
0: Iya, ini kayak gue dengan pasangan gue, setiap masuk jam 1-2 pagi gue jadi ngantuk.
1: Oh, gitu.
0: Gitu. Detak jantung lo tuh jadi kayak, lu detak jantung sama pasangan lu kalau dicek itu bakalan selaras, mirip-mirip. Misalnya kan per detik per menit kita detak jantung kita 10.000 kali ini misalnya. Buset, kenapa lu deg-degan banget?
1: Lu di Uber sama gue.
0: Jadi selaras gitu. Jadi kalau misalnya hubungan emosionalnya baik, pola tidurnya jadi mirip, detak jantungnya bahkan jadi sinkron. Dan ini efeknya udah terbukti secara biologis, sudah juga diriset, dan risetnya sudah dipublish di jurnal-jurnal tentang kesetanan.
1: Sudah
0: maksud gue kesehatan.
1: Dan sudah dijual di Indomaret terdekat kan.
0: Nah, jadi kalau misalnya lu tiba-tiba deket sama orang yang lu sayang dan dia juga sayang sama lu, jangan kaget kalau lu bakal ngerasa ngantuk. Gitu.
1: Ham, tidur Ham.
0: Wah, ngapain lu? Ngapain nyuruh-nyuruh gue tidur?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Korsel punya dopamin website, pengguna bisa check out belanjaan tanpa beli. Namanya adalah Dopamin Sites, website gratis untuk ngasih rasa puas, tapi kita nggak perlu ngeluarin duit. Lu bisa belanja, tapi ini nggak beneran ya. Lu kayak lu bisa ngeliat menu restoran, masukin ke keranjang belanjaan, lu bisa nge-track paket lu udah nyampe apa belum, tapi sebenarnya tuh paket nggak pernah ada, nggak keluar uang share pun, jadi cuman kayak kepuasan aja.
1: Ya kayak main game-gamean gitu ya, kayak main apa sih?
0: Ya kayak main The Sims, lu punya rumah bagus gitu kan. Jadi konsepnya emang dibikin gara-gara kan banyak orang relax nih kalau dia browsing belanjaan, dia pesan makanan, dopamin itu meluap gitu. Stres, pelepas stres baru.
1: Kayak serotoninnya segala macam ya.
0: Iya, jadi kan kalau misalnya dopamin biasanya. Jadi kan orang-orang tuh suka window shopping. Orang-orang tuh daripada window shopping, orang suka belanja nih. Check out itu memberikan kita kepuasan batin. Check out. Yang kedua, nunggu barang itu memberikan kita kepuasan batin. Yang ketiga, begitu barangnya datang, kita happy-nya setengah mati.
1: Betul.
0: Nah ini kayak gitu, tapi gak bakalan ada paketnya. Sensasi nungguin paketnya ada, tapi kan paketnya gak beneran datang. Ini ya hiburan aja, jadi lu tetap bisa kayak
1: ya kayak main monopoli ini.
0: Ya kayak main monopoli lah. Gitu.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pegang nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Let me tell you.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Kementerian Keuangan memastikan belum ada rencana mengenakan pajak baru untuk rumah kontrakan pada 2027. Pemerintah melalui Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, kebijakan yang ada saat ini lebih difokuskan pada peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Sementara dari berita entertainment, Dwayne Johnson menanggapi kurang suksesnya film live action Moana di box office setelah film tersebut hanya mendapatkan sekitar 264 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Film ini sendiri dibuat dengan anggaran produksi sekitar 250 juta dolar Amerika Serikat dan dalam wawancaranya ia tetap bangga karena Moana mengangkat budaya Samoa ke layar lebar. Kita beralih ke berita sepak bola, Juventus dikabarkan membidik striker Atletico Madrid Alexander Sorloth yang kabarnya masuk daftar pemain yang akan dilepas di bursa transfer musim panas ini. Juventus melihat Sorloth sebagai operasi untuk memperkuat lini serang, sementara Atletico terbuka menjual sang striker demi mendapatkan pemasukan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

yeah, what your body senang hadir lo denger pagi-pagi udah energik banget. Selamat pagi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi dengerin kita streaming dari luar kota-kota yang udah gue sebutin tadi. How is it going everyone? Tanggal 11 Agustus 2026 Good Mood Club hadir kembali pagi hari ini. Di hari Selasa bareng gue Danar Gumila, Astri Ovi juga nanti akan hadir kembali menemani teman-teman semua sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gimana semalam tidurnya, aman, lancar? Gua karena kemarin tuh gak begitu banyak kerjaan dan aktivitas gitu ya, good friend. Akhirnya gue sukses untuk bisa mendapatkan self-care. Gue akhirnya kemarin pijit, dan beres pijit langsung blast nyelesain beberapa kerjaan. Tidur gue 8 jam. Happy deh rasanya bisa mendapatkan tidur 8 jam. Well, anyway, ada cerita-cerita apa nih yang mungkin kemarin dirasain, atau bahkan ada plan apa di hari ini, boleh dong diceritain ke wawanya Delta FM di 0811-887-8991, atau good friend bisa mampir ke Instagram gue dan juga Ovi @danargumilang @astriovi. Sapa pagi yuk. Ada cerita-cerita apa yang mungkin bisa di-share di voice note lewat WhatsApp-nya kita, atau mungkin bisa DM ke Instagram gue @danargumilang sambil ikutan request juga boleh. Macan ternak, banteng ternak di luar sana, mama cantik antar anak dan juga bapak ganteng antar anak, boleh absen pagi. Ini pun juga sudah ada beberapa yang masuk ke WhatsApp-nya Delta FM. Nanti coba kita cek dan juga kita puterin, sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Aduh, lagu ini menyenangkan sekali. Suka aku dengan lagu ini. This is Dua Lipa with Houdini. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau request atau mungkin mau ikutan sama pagi, 0811-887-8991, atau mampir ya ke Instagram gue @danargumilang. 0811-887-8991, atau mampir ya ke Instagram gue @danargumilang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Rasa pagi ini lebih padat dibandingkan sebelumnya. Terus gue melihat di Raya Fatmawati gitu ya. Motor lebih banyak berseliweran dibandingkan hari-hari sebelumnya. I don't know why. Dan gue tuh tadi sempet kayak keganggu gitu, Vi. Ada apa? Satu motor. Gini, kita ngeliat strobo aja tuh keganggu ya. Menurut gue aksesoris-aksesoris motor
1: yang kelap-kelip
0: kayak gitu udahlah, stop kata gue gitu. Maksud gue kayak buat apa?
1: Tapi itu juga bukan gak boleh ya sebenarnya.
0: Gak boleh sebenarnya kan. Tapi maksud gue gini, menurut gue ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat bapak-bapak polisi, kayaknya ini mungkin satlantas atau ditlantas bilangnya. Pokoknya yang tentang lalu lintas gitu ya. Menurut gue tuh kayak gini tuh benar-benar harus kembali disuarakan gitu, diinformasikan ke banyak orang. Karena ya udah diinformasiin, tapi masih banyak orang-orang yang kayak gitu kan. Balik lagi kan, gak tahu ya apakah memang orang Indonesia mempunyai salah satu bentuk moto hidup yang selalu terpatri
1: mungkin
0: secara bayang-bayang gitu ya, yang namanya peraturan
1: harus dilanggar.
0: Yang gini-gini nih Pak Polisi nih. Nih gini-gini Pak Polisi.
1: Aku lanjutin doang, aku kan komunikata tadi. Aku lanjutin doang.
0: Aduh, Opi habis stretching semalam kemarin.
1: Iya, di dokter stretch. Terus gak tahu kenapa kayak, aduh badan gue kayak ngilu-ngilu tipis ya habis di stretch. Kayak habis olahraga gitu loh, Nar.
0: Ya paham.
1: Relax sih sebenarnya. Cuman kayak gak tahu kenapa ya, gue juga lagi hari pertama period. Di malam hari tadi, nan syahdu. Gue bukannya tidur, gue malah kayak uring-uringan jam 00:30 baru tidur.
0: Oh baik, baik.
1: Jadi hari ini aku naik taksi. Aku hari ini boros.
0: Hari ini lumayan ya dibandingkan hari-hari sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Iya. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung di Delta FM. Menyapa teman-teman semua, salam kenal. Ada Danar Gumilang, ada Astri Ovi. Kita tuh kalau pagi-pagi ngajakin lo untuk sapa pagi dan juga ikutan request.
1: Betul.
0: Ada beberapa yang sudah masuk ke bawahnya kita nih, Vi. Ada yang sudah ngirimin voice note bahkan sebelum jam 6 pagi.
1: Wow.
0: Luar biasa sekali rasanya. Yang saat ini kita coba hadirkan.
1: Hajin
0: yuk
1: banget dia.
0: Dari Bandung nih.
2: Selamat pagi, good friends.
1: Hai.
2: Dan Om Danar dan Tante Ovi.
1: Halo.
2: Saya Ogi dari Bandung.
1: Ogi.
2: Aku nanti mau lomba 17 Agustus Charles Bahasa Inggris. Doain ya,
1: banget.
2: Sama aku mau request lagu You Are The Reason dari Callum Scott.
1: Oke.
2: Makasih ya.
1: Sama. Okay.
2: Semangat good friends dan Om Dana dan Tante Ovi. Dadah.
0: Dadah.
1: Terima kasih banyak. Itu pasti kamu udah nyiapin voice note-nya pas lagi di rumah. Jadi belum jalan kayak, "Mami, aku mau voice note sekarang aja." Soalnya kalau di jalan nanti takut sinyalnya jelek misalnya. Semangat ya sayangku lombanya. Kamu lomba apa?
0: Lomba bahasa Inggris katanya tadi kan.
1: Tadi kan les bahasa Inggris sama lomba 17-an.
0: Dengarnya ada lomba bahasa Inggris.
1: Lomba 17-annya apa kamu?
0: Aku pikir tuh tadi lombanya tuh adalah lomba kayak lomba debat bahasa Inggris atau speech bahasa Inggris.
1: Soalnya minggu-minggu ini banyak banget sekolah-sekolah yang udah bikin lomba 17-an.
0: Bener.
1: Dalam rangka menyambut.
0: Iya juga sih.
1: Gitu.
0: Aduh seru banget. Semangat ya Ogi ya. Mm-mm. Ini selain Ogi pun juga ada yang sudah mengirimkan voice note-nya ke WhatsApp-nya Delta FM.
3: Pagi Om Nana dan Tante
0: Ovi.
3: Hari ini pelajaranku banyak banget. Jadi tasku berat.
1: Oh iya.
3: Boleh gak aku request Starlight dari Muse? Makasih ya, semangat
0: Starlight.
3: Aku Cherry, dadah.
0: Tasnya berat katanya gitu.
1: Kamu ikutin aja tas aku waktu kecil sayang.
0: Kamu tasnya apa sih Tante Ovi?
1: Tasnya itu adalah koper. Jadi bisa
0: aku
1: didorong.
0: Paham banget lagi si koper-koper itu. Ini pun juga ada beberapa yang sudah hadir lewat DM IG-nya kita. Teh Nuni, Maharani, Kumaha Damang.
1: Halo.
0: Lagi dalam perjalanan katanya on the way anaknya school. Mau dengerin lagu kata anak gadisku Pelanginya Hi-Fi Bandung lagi gloomy katanya. Thanks
1: gitu.
0: In advance ya. Kang Hendy pun juga sudah hadir lewat IG-nya kita nih. Katanya mata pagi-pagi sudah semangat dan dari cuaca Bandung haredang. Panas. Lalin biasa arca manik antapani padat merayap katanya gitu.
1: Oh iya, ini juga sudah bergabung di Instagram aku. Ini ada Nengsi Astuti.
0: Teh Nengsi.
1: Dia katanya pagi hari ini ke rumah sakit PON.
0: Uh-uh.

0: Nganin mama kontrol. Aduh sedih banget liat kondisinya. Oh, semoga mama baik-baik aja ya. Iya, dia belum menceritakan details, tapi
1: kan PON itu rumah sakit, iya ya, rumah sakit otak kan.
0: Semangat,
1: semoga segera pulih, semoga diangkat penyakitnya dan bisa kembali berinteraksi dengan menyenangkan bersama dengan orang-orang tersayang di sekitar ya.
0: Betul.
1: Ini pun juga ada yang hadir di wawanya kita kembali, Bunga Pramesti.
0: Hai Bunga, tumben nih dia nggak voice note.
1: Katanya malu mau voice note, chat aja ya. Gue mau semangatin suami gue aja nih yang lagi nyetir di sebelah. Kasian lagi sakit dia. Dia yang nyetir, gue yang deg-deg. Gan. Cepat sembuh ya si bulet dan lucu dari istri solehahmu, katanya gitu.
0: Wow.
1: Stop di situ Bunga.
0: Wow.
1: Dari istri yang selalu tiap hari check out barang-barang di keranjang oranye.
0: Hai suaminya Bunga yang menggemaskan, Bunga selalu check out loh.
1: Itu loh, selalu diracuni oleh Ovi dengan barang-barang yang Ovi pakai di
0: Betul.
1: Sini.
0: Ini ada juga yang udah bergabung di sini, ada Chandra. Halo.
1: Morning, Chandra.
0: Pagi Sir Danar dan Mem Ovi katanya.
1: Hai.
0: Ini murid loh.
1: Bukan kayaknya.
0: Oh iya, aku Chandra dari Bandung. Lucu banget lagi. Izin mau request lagu JKT48 River. Pengen nostalgia waktu bujang dikit. Oh, sekarang udah gak bujang dia.
1: Sekarang apa dong?
0: Udah opa.
1: Opa
0: Gangnam Style.
1: Opa Gangnam Style. Buat good friend pun juga yang mau sapa pagi, boleh banget silakan mampir ke wawanya kita. Nomornya di save dong.
0: Boleh dong.
1: 0811887 8991. Atau bisa ke IG-nya kita.
0: Boleh.
1: @astriofi @danargumilang. Gue pun juga lagi live di akun pribadi gue. Nanti Ovi paling gue soroh Vi live di TikTok loh, Vi. Sekarang juga. Ovi belum catokan sih, tapi gak apa-apa lah. Kita paksa dia untuk catokan di depan layar monitornya.

0: style. Gue mau ngomong starlight apa stylight kata gue.
1: Starling bukan.
0: Aduh, enak tau starling itu. Lo pernah gak sih berada dalam sebuah momen kayak nongkrong di trotoar starling gitu-gitu?
1: Pernah lah, gue sering.
0: Oh.
1: Sampai detik ini juga.
0: Lupa. Gua lu kan pemegang preman BKT awal-awal ya, lupa gua.
1: Kan MC, lu lupa.
0: Maaf.
1: Gua aja masih ada tuh kalau misalnya malam-malam tertentu gua janjian sama temen gue, adalah di warkopnya temen gue.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi temen gue bikin warkop di.
0: Seru banget. Temen lu bikin warkop. Carwash. Seru abis. Mm-mm. Kayak ada mie instan, bikin mie instan, warmindo gitu.
1: Iya, bahkan dia punya menu mie nyemeknya dia gitu, dan itu enak banget.
0: Tapi tau gak sih, gue ya dari dulu, entah kenapa tuh kalau dibilang, lo pin bisnis gak sih? Gue tuh kayaknya mungkin mau bisnis, tapi bisnis apa? Bisnis warmindo.
1: Iya, gue juga sama, tapi kalau gue lebih tepatnya pecel lele sih. Pengen banget tuh punya pecel lele sendiri gitu.
0: Gue tuh bahkan dulu sempat kayak ngitung-ngitung kayak, oh kalau mie ini dijual segini, ini kalau beli
1: kalau pengen bikin ala-ala abnormal gitu. Ya.
0: Tapi ya bentuknya lagi kayak lo ketika ada di level-level yang tertentu gitu ya, sebenarnya secara apa namanya
1: quantity.
0: Perputaran untuk orang belinya tuh lebih banyak ada yang di situ levelnya jajan-jajan. Anyway.
1: Makanya rame banget sih warkopnya temen gue itu.
0: Di daerah mana?
1: Di daerah deket Mac di Duren Sawit.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Car washnya namanya?
1: Nah gue nggak tahu lagi.
0: Oh iya pokoknya daerah
1: namanya warkop mantan.
0: Oh.
1: Dibikin gitu. Terus tempatnya nyaman, enak gitu.
0: Iya.
1: Dulu suka tuh makan di situ kok.
0: Ada beberapa orang juga yang orang yang gue kenal, gue ya cuman kenal doang, nggak yang temenan gitu. Gara-gara gue ngeliat postingan dari teman gue gitu, dia bikin kayak gitu juga Vi, tapi bentuknya lebih decent kayak warmindo tapi decent. Tapi ya mungkin karena emang udah harus tutup gulung tikar, tapi di akhirnya dia tuh gulung tikar, pindah ke Bali.
1: Oh.
0: Anyway.
1: Okay. Anyway, tadi ada yang kasih voice note dari Instagram Q, akan diputarkan oleh Danar di sini.
0: Ini coba ada dulu ya. Siapa sih yang ngirimin voice note, ramai juga nih.
2: Halo Kak Ovi dan Kak Danar.
1: Oh iya.
2: Aku Farah. Aku
1: Farah.
2: Diantar mama mau ke sekolah.
0: Iya.
2: Aku lagi dengerin Delta FM nih. Aku mau request lagu dong.
1: Oh iya, request lagu
2: 17 dari Tulus. Makasih.
0: Okay.
1: Sama-sama.
0: Gue udah denger, aku mau request lagu dong. Apa 17 Agustus tahun 45.
1: Belum.
0: Farah, yuk mak sarapan dulu yuk nak, yuk biar aku semangat kamu.
1: Aku rasa sebenarnya dia udah sarapan.
0: Tapi
1: ya, tapi dia malu sama mamanya jadi dia ngumpet.
0: Iya. Ibaratnya kayak lagi mikirin poster dalam selimut atau kayak, halo, aku Farah.
1: Gemes banget Farah, hati-hati di jalan ya.
0: Semangat hari ini Farah ya. Semakin ramai yang berkumandang.
1: Aduh, gue takut nih kalau yang ini nih.
0: Aduh.
1: Kuku-kukunya gak ya?
0: Ntar kuku-kuku atau gini. Mana jam baru lo?
3: Halo, selamat pagi Danar, Mbak Ovi.
1: Halo.
3: Wah, gue seneng banget nih.
1: Kenapa?
3: Gue baru langsung ke mobil, terus langsung nyalain mobil, langsung disambut sama lagu yang kayak laki-laki tak-tok-tak-tok kayak gini.
1: Tak-tok-tak-tok.
3: Tambah semangat aja gitu. Berarti gue mau nanya nih.
1: Apa?
3: Kalian kalau nyetir, terus kayak denger lagunya itu, terus kayak ini gak sih kayak apa? Kalau ke bawah suasana gitu,
1: vibing gitu ya.
3: Kayak gue nih nyetir gitu, kalau gue denger lagunya Tokyo Drift, udah gue berasa kayak ngedrip kayak gitu. Emang gak bisa sih ya. Udahlah, semangat buat pagi ini semuanya, good friend.
1: Terima kasih.
3: Semoga hari ini sampai kita tidur nanti itu lancar-lancar semua.
1: Amin.
0: Lo tenangin diri lo di situ Kevin, pertanyaannya adalah lo mau kalau ngedrift ya di Daan Mogot yang macet itu gimana ceritanya, mau tiba-tiba viral lo, mau tiba-tiba viral, gila-gila viral,
1: gue lebih ngebayangin dia kayak vibing banget sama Snoop Doggy kayak
0: bahunya anyway, ini pun juga hadir yang menyapa kita lewat wawanya Delta FM ada Haryono. Selamat pagi Danar dan Ovi, salam hangat buat kalian dan semua yang sedang menemani pagi ini.
1: Halo.
0: Semoga harinya dimulai dengan senyum, semangat dan energi positif.
1: Amin.
0: Mau dengerin lagunya Rima dan juga Selena Gomez yang Calm Down untuk nemenin pagi yang cerah ini. Salam hangat saya. Semoga Danar dan Ovi selalu sehat, bahagia, dan terus menghibur kita
1: amin,
0: semua.
1: Amin, amin, amin.
0: Dari Medan nih yang satu ini.
1: Dari Medan.
0: Keluar rumah pagi demi ngurus kakak ke Dukcapil biar antriannya gak panjang katanya.
1: Oh, baik
0: gitu.
1: Sekali.
0: Semangat abang.
1: Baik.
0: Ini pun juga ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note. Kayaknya Sydney hadir kembali nih.
4: Halo, aku Maria.
0: Oh, Maria.
4: Nah, ini
0: deh.
4: Lagi perjalanan ke sekolah.
1: Oh iya, Maria.
4: Di sini aku di Bandung. Di sini pada bilang dingin, tapi menurut aku di sini tuh panas.
1: Oh iya.
4: Aku mau request lagu, drama from Aespa. Oh. Thank you. Bye-bye.
0: Aespa. Tapi memang tadi juga ada yang bilang katanya Bandung lagi haredang ya hari ini ya.
1: Padahal biasanya dingin ya. Dari kemarin tuh lagi angin-angin dingin. Ada siapa lagi ya?
0: Seperti biasa. Yang satu ini apakah selemes kemarin atau lebih berenergi? Kita dengarkan suaranya.
5: Halo, selamat pagi Kak Dana.
0: Oh, mamahnya justru sekarang.
1: Oh iya, halo.
5: Ini mamanya Beta dan Gama.
1: Mama Beta Gama.
5: Saya suruh ngomong.
1: Oh.
5: Selamat bertugas buat Kak Danar dan Kak Ovi.
1: Terima kasih.
6: Ya nih Kak Danar, sama doa ini mamaku mau lomba Agustus tumpengan yang karfu-karfu.
1: Oh,
6: iya. Buah-buah the funky thing. Adik bilang halo.
1: Seru banget.
7: Halo.
0: Halo.
6: Jadi aku juga pengen request lagunya Cup of Joe yang Multa atau lagunya Nona yang Honk itu atau lagunya Touch by Catch Eye atau lagunya Want to Make Confession Love yang By Love You itu ya. Sama terima kasih itu aja ya, By Love You. Selamat siaran Kak Dengan Pak Ovi. Aku cinta Delta FM.
1: Aduh. Aku juga love banget sama kamu, tahu.
0: Kamu gemes banget sih. Beta, ya ampun, aku tuh jadi kayak
1: iya, Beta kamu kelas berapa sih?
0: Sebentar, mamanya Beta, aku pingin tahu Beta tuh yang paling kiri, tengah atau kanan?
1: Kalau kanan enggak mungkin tuh Gama enggak sih adeknya?
0: Yang sebenarnya iya, yang... makanya kan ada kakaknya ada Alfa kan kebetulan kan.
1: Iya, kayaknya tuh kakaknya yang paling kiri, Beta tengah enggak sih?
0: Beta tengah. Oh, ini Beta.
1: Iya gak sih? Beta kamu yang di tengah enggak di fotonya yang ada di
0: ini yang kamu pakai baju hitam enggak sih Beta? Jadi penasaran tau gak sih? Karena Beta tuh sepertinya nama kamu harusnya Alfa. Karena dia yang nyuruh-nyuruh mamanya tuh. Mama kamu ngomong dulu, abis itu aku. Ntar aku present adik aku, abis itu ke aku lagi. Oh, EO.
1: Aku gemes banget sama kamu beneran deh Beta. Dia juga talented banget ya untuk bisa punya public speaking yang bagus.
0: Betul,
1: dari kecil gitu.
0: Bener. Beta keren, kamu ya? Gak sekalian ngasih tahu pasar minggu kayak gimana hari ini? Biasanya kamu kan adalah orang yang akan menginformasikan pasar minggu gimana.
1: Tapi kalau ada lombang MC kamu ikut deh, pasti kamu menang.
0: Luar biasa. Ada siapa lagi nih Vi yang ngirimin teks ke kita nih Vi?
1: Iya, ada Agnes. Good morning, how are you? Katanya request lagu dong, Shellon 7 tunggu aku di Jakarta katanya.
0: Okay.
1: Coba kita cari ya.
0: Sambil hadir lagi nih.
1: Arvina, Septrisita.
0: Arvina.
1: Yeah. Arvina lah pokoknya ya. Dia bilang katanya mau request lagu Taylor Swift yang mana aja biar gak ngantuk.
0: Oke. Okay. Terus ada siapa nih Vi?
1: Ada Mami Ale. Ale kembali lagi ya setelah berbalas pantun dan berbalas pesan ya.
0: Ada Mami Ale,
1: Papi Ale, ada Om Ale. Mami dua anak yang masih selalu setia nganterin anak sekolah. Seperti biasa mau sapa pagi buat suamiku Leo Alfa. Kedua juga untuk Alvins dan Levins biar selalu semangat menjalani hari Selasa ini. Sekalian mau request lagu dari Elo ya, buka semangat baru. Lagunya buat suamiku aja yang akhir-akhir ini udah mulai lelah menjadi alarm buat kita-kita yang susah sekali bangunnya. Tetap semangat ya, Daddy Leo Alfa katanya. Love you, terima kasih. Sama-sama Mami Ale.
0: Oke, ini sambil terus ngajakin teman-teman semua yang lain, macan ternak, banteng ternak yang mau menghadirkan suara-suara si kecil untuk dikumandangkan di Good Mood Club.
1: Boleh banget, tinggal dikirim aja voice note-nya via Instagram.
0: Boleh.
1: Ya. Bisa di 0811-8878-991.
0: Atau ke, itu tadi ke WhatsApp ya. Ke Instagram,
1: oh, iya,
0: kita berdua.
1: Bener.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: manfaatnya data traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Paster yang mengarah ke Pasupati terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Soekarno-Hatta yang mengarah ke Buah Batu terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Kopo yang mengarah ke Pasir Koja terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Bali.
1: Tahu enggak wangi-wangi apa?
0: Wangi-wangi habis digaji.
1: Wangi-wangi side job. Best of the best. Jadi ini ada model magang Delta kita, salah satunya namanya Pawas. Nah, Pawas itu kemarin dapat kesempatan untuk meliput dan juga bikin video ringkasan dari
0: ringkas. The South Project. Bentar, lo ngomong
1: interview video.
0: Lo bilang ringkasan, sorry.
1: Abis apa, rangkuman, bukan?
0: Highlight kalau anak-anak highlight. Gen Z zaman sekarang.
1: Sorry, teman-teman Gen Z.
0: Ya dong.
1: Udah ini lama banget, same day dari... edit, same day edit.
0: Wedding dong. SD-nya udah belum, SD-nya belum, SD-nya belum. Kita sebagai apa MC wedding gitu ya, kayak SD puter sekarang. Oke.
1: Tapi seru banget, Pawas.
0: Luar biasa.
1: Sales project-nya seru juga ya kayaknya ya. Lo interview siapa aja dapat kemarin? Raisa, Isyana,
0: masih pun juga luar biasa.
1: Jadi porto tuh.
0: Laki lo juga kemarin juga nonton kan?
1: Iya, suami gue nonton pas hari apa sih?
0: Kedua.
1: Itu? Jumat ya?
0: Pertama dong.
1: Iya, Jumat. Apa Sabtu ya?
0: Anyway.
1: Ya, Sabtu. Sorry, naik dip dia.
0: Kalau masuk orang yang datang tapi cuma buat nonton satu band doang, habis itu selesai, enggak masalah. It's okay, it's okay.
1: Nah, kita mau menyapa lagi yang sudah bergabung di sini. Ada siapa aja sih?
0: Tadi tuh sebenarnya di kan kita lagi live di TikTok juga kan. TikTok kita berdua gitu. Ada Anara, good morning. Katanya pagi ini agak lumayan bete karena ada banyak kerjaan tapi tiba-tiba laptopnya mati. Duh, itu senewan banget sih rasanya kalau kayak gitu tuh rasanya. Iya. Ya. Yang dari Jogja juga ada Jiro, Mifa, POP. Kemarin kita mau shout out dulu untuk kakak-kakak kita dari Project Pop yang kemarin habis melaksanakan konsernya 30 tahun.
1: Congratulations.
0: Keren banget loh, Vi. Botik tiba-tiba datang dengan pohon Natalnya.
1: Yo, katanya Natal comes early.
0: Iya. Terus juga gue ada Mbak Inul hadir di sana. Kahitna juga tampil. Congratulations kakak-kakak Project Pop. Shout out kemarin sebenarnya hampir mampir ke sini tapi karena memang ya kesibukannya jadinya enggak datang ya katanya. Anyway, ini buat teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah mampir ke live TikTok Danner Gumilang Astri Ovi. Kita mau kembali menghadirkan voice note yang ada yang sudah mampir ke wawanya kita di 0811 8878 9991.
2: Aku Dias.
1: Hai Dias.
2: Di Bogor mendung nih.
1: Oh iya.
2: Lagi gak pernah hujan. Kayaknya seru kalau bikin acara meet up sama teman-teman yang suka ngirimin voice note. Nanti yang sponsornya kadang sama Sis Ovi ya. Terima kasih.
0: Gimana Dias? Gimana? Ini pasti mama kamu yang nyuruh ngomong gitu ya?
1: Iya nih. Masalahnya kita kerja di sini aja, kita untuk mencari pundi-pundi.
0: Kamu stop di situ. Kadenernya gak usah ada, Sis Ovi-nya aja ya.
1: Seru sih kalau ketemu. Tapi nanti sponsornya kamu ya, Dias.
0: Aduh, mama kamu. Tetap. Ini ada yang masuk ke wawanya kita juga. Selamat pagi Mas Danar, Mbak Ovi.
1: Halo.
0: Dari Mas Ian di Medan.
1: Hai Mas Ian.
0: Sekarang udah move lama on loh. Katanya move ke WhatsApp aja. Sapa paginya gak ke Igoy again. Mau request lagunya Warna yang sekarang ada 50 tahun lagi.
1: Laginya gimana?
0: Lagi. Gak usah seru ulang ya, Fia.
1: Suka stop deh gue ujungnya.
0: Sehat selalu buat kalian berdua katanya.
1: Terima
0: gitu.
1: Terima kasih Mas Ian.
0: Yang saat ini pun juga yang cukup pawai dalam berkomunikasi adik kita ini nih, Fia. Coba kita dengerin yuk.
3: Selamat pagi Om Danar dan Kak Ovi.
1: Iya, pagi.
3: Aku namanya Amela.
1: Amela.
3: Kali ini aku
1: mau
3: sekolah.
1: Oh, sekolah kamu.
3: Aku telat soalnya.
1: Oh, telat kamu.
3: Agak siang bangunnya tadi.
1: Oh, gitu.
3: Aku untung tas aku gak berat.
1: Oh,
3: soalnya
1: iya.
3: Gak banyak
1: soalnya.
3: Hari ini aku pulang jam 2. Besok baru pulang jam 3 soalnya aku ekskul dokter. Aku mau request lagu.
1: Apa tuh?
3: Lemon Tang dong. Aku pengen banget.
1: Oh,
3: boleh enggak?
1: Boleh.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. aduh kamu aktif sekali ya dengan les-lesmu itu dan ekskul, keren deh.
0: Semangat kamu ya, hati-hati di jalan. Ini pun juga ada beberapa lagi yang ngirimin voice note, kita coba puterin dulu yuk.
3: Halo Om Nana dan Tante Ovi, nama aku Hilya.
0: Hai Hilya.
3: Aku sekarang kelas 3, umur aku 8. Terus aku lagi jalan ke sekolah. Boleh gak aku request lagu Eh Astaga? Dadah, makasih.
0: Sama-sama Hilya, sebentar. Eh Astaga tuh yang mana ya?
1: Itu yang mana? Eh Astaga.
0: Lupa. Atau Eh Astaga.
1: Ya mungkin ya.
0: Hey, ini pun juga ada Ito kita dari Medan nih, Vi, yang ngirimin voice note nih, Vi.
1: Ada siapa sih?
3: Halo Om Danar dan Tante Ovi. Aku Jevanya dari Medan. Biasanya mama aku yang voice note.
1: Oh gitu.
3: Aku lagi di perjalanan ke sekolah nih. Aku boleh request Red Curtis enggak? Enggak boleh ya?
1: Enggak boleh ya?
3: Semangat. Semangat
4: siarannya.
1: Oh, siarannya.
3: Dadah.
0: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih sayangku. Boleh enggak? Enggak boleh ya. Kamu kalau ada di depan aku cubit.
0: Aduh, gemes banget sih. Aduh, ya ampun. Ini gemes-gemes banget teman-teman kita yang hadir di sini.
1: Eh, by the way, di live TikTok ini sudah hadir juga ada Renaldi ABD. Halo. Salam katanya dari Gorontalo, setiap pagi dengerin via web katanya.
0: Good morning.
1: Di www.deltafm.net.
0: Benar. Ya. Kemarin terus juga ada yang bilang katanya, sekarang kalau dengerin lewat website ada iklannya ya. Dari situ kita dapat pundi-pundi, gak apa-apa ya.
1: Ada Mbak Devi juga sudah hadir dari Jogja.
0: Good morning.
1: Apa kabar-kabar baik Mbak Devi?
0: Udah sarapan belum? Belum.
1: Danar tegas loh jawabnya kalau yang kayak gitu.
0: Gue tadi udah ngajakin Ovi untuk sarapan. Jangan Danar, gue mau makan nanti. Vi, dalam sehari itu makan disarankan tuh 3 kali loh.
1: Ya tapi kan gue makannya nanti jam 10.
0: Ya jam 10 kan kita baru off mic. Iya kan? Ini
1: jangan makan
0: berat. Jadi gimana? Nyemil.
1: Menyarankan langsung.
0: Anyway, nanti kita coba ceki-ceki ya. Kira-kira apa yang menyenangkan untuk dikudap di pagi hari ini. Nova, good morning. Ada sebentar. Ada,
1: ini ada teman aku nih.
0: Ada siapa?
1: Iya, dia satu kantor dulu sama aku katanya. Salam dari Sandy ya, satu kantor dulu kita katanya.
0: Luar biasa. Halo. Tadi pun juga gue menyapa lagi. Ada Abu Marlo yang join. Selamat pagi Abu Marlo. Jadi Abu Marlo itu di Ramadan 2 tahun yang lalu kalau gak salah hadir bersama dengan kita mengisi siraman rohani. Dan gue senang banget ya kalau ngeliat Abu Marlo lagi live di TikToknya sambil memberikan tausiah-tausiah. Menyenangkan sekali cara menyampaikannya. Abu Marlo sehat-sehat. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Gazi pun juga hadir, ada Fahmi, ada yang lain-lain. Terima kasih banyak. Nanti kita sapa-sapa lagi sambil ngajakin teman-teman juga. Kalau nanti abis yang satu ini akan ada obrolan-obrolan yang sudah kita siapkan. Kira-kira pembahasannya tentang apa? Kayaknya sih seputar olahraga yang kita akan obrolin abis ini.
1: Iya, kalau misalnya mau tahu apa yang kita bahas, stay tune aja terus ya. Baik itu di live TikToknya Delta FM yang sesaat lagi akan dimulai. Boleh juga di save dulu Wawa kita di 0811-887-8991.
0: Yes.
1: Bisa juga lihat nanti di IG-nya at Delta FM. Itu kita akan men-share biasanya video untuk mengajak lo ikutan berpartisipasi nih.
0: Betul banget. Sambil mau ikutan request pun juga boleh.
1: Boleh dong.
0: Silakan akan disampaikan lagu-lagu yang pengen didengar, lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Siapa tahu bisa kita hadirkan. Dan abis ini akan ada Chesta Aditya yang akan kembali dengan berita-berita yang akan disampaikan.
5: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
6: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chesta Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, sequel film biopik Michael yang mengangkat kisah hidup Michael Jackson ditargetkan mulai syuting di akhir tahun 2026. Film yang kembali diproduksi oleh Lionsgate ini direncanakan melanjutkan kisah sang legenda musik dan ditargetkan tayang pada tahun 2027. Sementara dari berita entertainment, Nona tampil memukau di festival Head in the Clouds Los Angeles 2026. Dalam penampilannya, Nona membawakan lagu Hong sekaligus memperkenalkan lagu barunya yaitu Seafood Diet untuk pertama kalinya. Nantinya lagu tersebut akan masuk ke dalam album debut Island Girl yang dijadwalkan rilis 18 September mendatang. Kita beralih ke berita sepak bola, Jose Mourinho ingin memangkas skuad Real Madrid dari 25 pemain menjadi sekitar 20 pemain. Disebutkan 4-5 pemain berpotensi akan dilepas oleh Los Blancos. Dua nama yang disebut akan dilepas adalah Eduardo Camavinga dan Rodrigo. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
7: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
8: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.